Taylor Swift dengan Afterlife itu nomor 2. Dan masih dibagi, kok bagi-bagi? Dispada sama pagi teman-teman dua. Ini kena keseringan di malam hari ya. Jadi main bagi-bagi aja. Karena nanti juga masih bagi-bagi informasi nih seputar sebuah fenomena baru yang dialami oleh generasi muda saat ini teman-teman dua. Yaitu namanya beban kognitif senyap atau silent cognitive burden nih teman-teman dua. Jadi memang untuk hal ini ya, jadi dari Ketua Dewan Pembina IHDC sekaligus juga Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014-2019 yaitu Nila F. Muluk ini juga mengatakan bahwa keempat masalah ini bukan hanya berdampak pada kesehatan anak aja, tapi juga bisa mempengaruhi kemampuan belajar, terus memori kerja, perhatian dan juga kreativitas serta kemampuan berinovasi ini teman-teman dua. Jadi ada empat masalah yang perlu diwaspadai dengan adanya gangguan kognitif tadi ini teman-teman dua yang bisa menggerus kecerdasan anak. Tentunya salah satunya adalah gangguan refraksi yang tidak terkoreksi, yaitu gangguan penglihatan yang menjadi masalah dengan peluang intervensi terbesarnya nih teman-teman dua. Jadi banyak anak yang kesulitan melihat papan tulis atau membaca yang juga berisiko mengalami hambatan belajar. Padahal kondisi ini relatif mudah diatasi melalui screening mata dan juga penggunaan kacamata. Itu salah satunya yang harus kita kita cek sesegera mungkin nih teman-teman dua. Karena menurut beliau sendiri nih, menurut Ibu Nila ini teman-teman dua, jadi selama ini kita tuh menganggap gangguan penglihatan, terus juga anemia atau masalah perilaku sebagai persoalan kesehatan individual ya. Padahal kalau bisa terjadi pada jumlah jutaan anak Indonesia, dampaknya juga bisa mempengaruhi kualitas modal manusia nasional yang hilang bukan hanya nilai rapor, tapi juga ternyata potensi berpikir, kemudian berinovasi tadi ya, dan juga membangun masa depan yang teman-teman dua. Nah tadi sudah satu Nadia kasih tahu seperti apa sih masalah yang harus diwaspadai sejak dini nih teman-teman dua, agar tidak mempengaruhi dari kognitif kita nih yang menjadi apa ya, kepedulian bersama nih teman-teman dua, yaitu dengan adanya silent cognitive burden atau juga beban kognitif senyap yang memang dia tidak terlalu dipedulikan orang tapi dampaknya cukup besar.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

8.4 dari program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman Pra 2, masalah yang perlu diwaspadai saat ini yang harus diperhatikan lebih gitu ya, yaitu selain tadi ada gangguan refraksi yang tidak terkoreksi nih teman Pra 2, karena banyak sekali sekarang kita itu kan terhipnotis dengan yang namanya smartphone, terus scrolling tanpa henti, akhirnya membuat mata kita ini jadi terganggu. Dan apalagi yang untuk yang masih belajar, ini kasian banget ya, karena nantinya bisa terhambat untuk proses belajarnya karena nggak kelihatan tulisan di papan tulis. Padahal kondisi ini sangat mudah diatasi kalau kamu bisa screening sedari dini nih teman Pra 2. Terus selain itu juga ada namanya defisiensi zat besi. Jadi kekurangan zat besi ini tidak hanya meningkatkan resiko anemia teman Pra 2, tapi juga bisa berpengaruh ternyata terhadap fungsi otak kita, konsentrasi, dan juga daya ingat anak, terutama pada masa pertumbuhan. Nah, kayak kita nih, kayaknya tadi udah lewat masa pertumbuhan ya, kayak kamu teman Pra 2. Jadi jangan sampai nih kamu kekurangan zat besi. Jadi jajan boleh dengan berbagai macam masakan yang ada, yang sekarang ini cukup hype nih teman Pra 2, tapi tetap memperhatikan protein, mineral, zat besi ya, agar semuanya terpenuhi dan kamu juga tetap bisa produktif, sehat, dan bisa menjalani segala aktivitas dengan lebih baik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
4: Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Jadi memang untuk masalah kesehatan memang kelihatannya kecil ya, tapi dampaknya cukup besar. Kemarin Nadi juga sempat berkesempatan nih untuk podcast tentang kesehatan juga nih teman Perdua, dengan cek kesehatan gratis yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi kamu bisa tanya nih di pusat kesehatan masyarakat nih teman Perdua ya, atau juga puskesmas di wilayah kamu untuk bisa menikmati program dari pemerintah ini, yaitu CKG. Jadi kamu bisa cek di sana apa yang menjadi permasalahan. Yang sehat silakan, apalagi yang sakit nih. Kemarin ya talk show bersama Bapak Zulkifli ini teman Perdua. Jadi memang untuk saat ini yang namanya kesehatan tuh benar-benar kita harus lebih aware lagi, lebih peduli lagi, supaya produktivitas kita, terus juga aktivitas kamu, kegiatan kamu bisa berjalan dengan lebih baik ya. Entah itu kamu ada gangguan dari mata atau kamu kekurangan zat besi, nanti di sana akan terlihat nih teman Perdua, dan sedikit mendapatkan kayak edukasi. Terus juga kalau membutuhkan vitamin atau juga obat dari puskesmas, nanti akan diberikan untuk kamu.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi untuk permasalahan kesehatan untuk saat ini, teman berdua, ada 4 masalah yang benar-benar harus diwaspadai sedari dini agar tidak terlalu parah gitu ya. Karena kesannya sih kecil aja nih mungkin ya keluhannya, tapi kalau dibiarkan tentu akan menjadi lebih permasalahan, menjadi lebih besar nih teman berdua. Seperti juga kayak defisiensi protein, jadi asupan protein yang tidak mencukupi ini juga bisa mengganggu perkembangan otak dan juga sistem saraf kita nih teman berdua, jadinya berdampak juga pada kemampuan belajar dan perkembangan kognitif. Terus juga ini namanya gangguan perilaku, ini tentang masalah perilaku termasuk kecemasan ya, juga dinilai berpotensi menghambat kemampuan anak dalam berkonsentrasi, berinteraksi, serta juga menyerap pelajaran di sekolah. Jadi itulah 4 masalah yang pokok untuk saat ini yang perlu diwaspadai, yang perlu dicegah, yang perlu juga di apa ya, lebih peduli lagi agar nanti kamu nih teman berdua bisa terus beraktivitas dengan lebih baik, terus juga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau semuanya ini tercukupi atau bahkan juga terjaga, seperti mata, terus juga kalau misalnya zat besi harus memperbanyak juga asupan nutrisi, makanan-makanan yang sehat, terus jangan lupa juga untuk minum multivitamin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Akhirnya satu paket datang juga.
3: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
2: Biasalah, skincare.
3: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
2: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so setelah sabar pakai.
3: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
2: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
3: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
4: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Ajo da kawai si ko haga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nya bantu kan ada lampan di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyamak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nak air tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa walaupun di mall.
1: Hargalanya nggak beli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutis injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganser. Bujuta jutaan pokoknya.
1: Mahal.
0: Di mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu di bah.
1: Tumbai, mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong nih nak uzubillah min zalik. Amit amit, ngutang-ngutang aneh seperti kelihatan glamor kini kuat tuh.
0: Rasa kau tetangga no panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya kan beli kau enggom nih. Ya walaupunnya juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: Spotify dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Perdua masih di Spotify. Selamat pagi teman Perdua, yang tentunya juga masih memberikan informasi-informasi seru seperti yang satu ini teman Perdua, yang juga nggak kalah serunya nih, yaitu tentang outfit yang sering banget digunakan untuk teman Perdua yang sedang merayakan suatu momen yang spesial. Seperti wisuda nih teman Perdua, pasti yang menjadi outfit andalan itu adalah kebaya, karena kebaya sendiri yang dikenal banyak orang identik dengan acara wisuda ini teman Perdua, atau juga pernikahan, dan juga beberapa juga ada kayak peringatan budaya atau juga upacara adat. Tapi belakangan ternyata yang namanya kebaya itu semakin digandrungi oleh anak muda, bahkan untuk aktivitasnya sehari-hari yang santai sekalipun juga menggunakan kayak atasan model kebaya nih teman Perdua. Ada yang mulai dari nongkrong, cuma hanya sekedar nongkrong-nongkrong di kafe gitu ya, atau datang ke sebuah acara yang bisa dibilang sih bukan formal, tapi mereka cukup nyaman untuk menggunakan fashion yang bermodelkan kebaya nih teman Perdua. Sampai jalan-jalan sore pun kadang-kadang ada juga nih yang gayanya kayak pakai kebaya tapi roknya itu di bawah lutut, terus pakai sneakers ya kan. Jadi banyak sekali perpaduannya. Dan fenomena ini teman Perdua cukup ramai menghiasi media sosial. Dia memperlihatkan bahwa kebaya itu perlahan-lahan ternyata bisa keluar nih dari kesan baju formal yang selama ini melekat. Nah, kalau kamu gimana nih teman Perdua? Apakah sudah sering menggunakan baju kebaya di keseharian kamu?
1: Hati berkata, tamu yang ku tambah.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, untuk saat ini memang banyak sebenarnya tren yang sudah mulai lebih positif, seperti outfit yang dulunya itu hanya sekedar dipakai ketika acara-acara formal, tapi sekarang banyak anak muda sudah mulai pede nih menggunakan baju-baju khas dari Indonesia nih teman Pradua. Salah satunya adalah kebaya, yang kebayanya tadinya cuma hanya sekedar acara-acara formal kayak wisuda, pernikahan, ataupun juga mungkin acara formal lainnya nih teman Pradua. Tapi sekarang kebaya ini bisa menjadi cara baru untuk menunjukkan identitas diri nih teman Pradua. Jadi Gen Z sekarang ini tumbuh di era ketika mengekspresikan diri itu menjadi bagian yang sangat penting ya dari kehidupan sehari-hari. Jadi dari cara berpakaian, ini bukan lagi sekedar untuk ngikutin tren, tapi juga sebagai medium untuk menunjukkan karakter, kemudian nilai diri di tengah maraknya fashion-fashion modern itu teman berdua ya, yang ala-ala Korea atau bagaimanapun lah. Jadi banyak anak muda yang mulai mencari sesuatu yang lebih dekat dengan akar budaya kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nomor 2, ternyata nih di bulan, di penghujung bulan Juli ini teman pra 2, walaupun cuaca kadang-kadang ada juga yang hujan, tapi ternyata ada terindikasi juga hotspot ya. Tapi ini katanya sih hotspot ini belum tentu ada kebakaran, dan kamu juga harus tahu seperti apa sih hotspot itu. Apakah hotspot itu terindikasi langsung dengan kebakaran atau bagaimana nih teman pradua? Jadi nanti kita akan mengenal lebih jauh tentang hotspot itu apa sih sebenarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Eh, lagi ngapain tuh, bro?
1: Ini nih, biasa, dia mana muda, lo gak ikutan main.
0: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo.
1: Rugi apanya, bro? Nih lihat nih, gue HP baru hasil menang judi online.
0: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
2: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua. Dengan sesal yang masih menghias.
1: Teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: I can feel it too, man, because if you can break your limit from your fear, you can run more.
1: Yeah.
0: Yeah, lebih bisa melangkah lebih jauh, lebih berlari lebih jauh
1: gitu.
0: You want
1: to go international, yeah. Yeah, you need to expand your English. Yeah. I have ever read a book, It said that even though you are you live in the ocean far from everywhere, you need English. He said that.
2: Thank you.
3: Sorry.
2: Okay.
3: I have one suggest for people who deal with confidence actually. Maybe you can start to find a lot of people who love a language also.
0: Maybe you can join
1: community.
2: Community.
3: Because when we meet a lot of people in the same goals and the same orientation with us, we don't need to worry making mistake in there. The things that we focus on that community is only what are what we're gonna learn from there from them. So this is really important to meet up with a lot of people who love language also, a community. And then it's really important to make your attitude with English is better.
0: Just like us,
1: one of the 21st century competence, what we call networking and collaboration. We need others. We cannot live alone. We can share with others,
0: share our journey. Sebenarnya kayak fun fact juga, aku sebenarnya ketemu si Adele sebelumnya dari komunitas juga. Di English Zone juga. Jadi ketika ketemu sama Madel, jadi lebih terkoneksi juga dengan banyak orang lagi, dengan Adele, dengan teman-teman lainnya yang juga punya passion untuk belajar bahasa Inggris. Karena ketika kita ketemu tempat yang aman, yang kita tidak merasa dijudge atau tidak merasa terpressure banget untuk belajarnya, jadi berasa lebih bisa explore lebih jauh.
1: One thing I want to say, never underestimate yourself. Never ever underestimate yourself.
0: Yeah, I'm really.
1: This is Indonesian culture. We say, I can't do it, but he do not try it.
4: Doesn't try.
1: How come?
4: Jadi kamu semangat nih mau belajar nih.
5: Tadinya saya takut loh. saya khawatir loh tadi. I am scared.
1: Nothing to worry. Don't be afraid.
4: Terima kasih Mita.
5: Mudah-mudahan
4: belajar bahasa asing juga ya.
5: Betul. Ada satu kata yang diambil dari Mem tadi. English is not kill you. Itu aja ya. It's not kill you. Don't scary.
4: Don't scary tapi gemeter.
5: Tadi awal-awal sih, atau sekarang udah enjoy.
4: Kita ketemu lagi minggu depan teman Fredo tentunya di English Corner, dan kita sama-sama belajar untuk bahasa Inggris, karena sekarang ini juga pasti semua-semuanya instruksi bahasa Inggris.
5: Betul.
4: Gitu ya. Terus juga di media sosial pun orang juga sudah mulai
5: banyakkan pakainya bahasa Inggris, betul.
4: Inggris juga. Jadi juga ternyata belajar bahasa Inggris
5: menyenangkan.
4: Menyenangkan, banyak manfaatnya, banyak juga manfaatnya. Koneksi juga jadi luas.
0: Oke,
4: lagi minggu depan. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini, dan terima kasih juga untuk teman Prado yang sudah bergabung di kanal YouTube kita. Wah, antusiasnya luar biasa banget untuk nontonin, dan mudah-mudahan semakin sering nonton English Corner, semakin jago
5: baik untuk bahasa Inggrisnya.
0: Amin.
4: Apa tadi tagline kita adalah?
5: Speak more, fearless.

84,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua. Hari ini di edisi hari Jumat 24 Juli 2026 barengan sama Risa Octavia, teman berdua, yang tentunya akan menemani kamu di siang hari ini. Nah, di jam 11 kita bakalan mulai dengan pernah hits Prodo Hitlist. Jadi buat kamu teman berdua di Prodo Hitlist hari ini yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, boleh banget ya. Risa tungguin hingga nanti jam 12 nih guys. Jadi kamu bisa WhatsApp aja di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @produa_pku. Dan teman berdua, nanti Risa bakalan balik lagi untuk bacain requestan kamu sambil kita dengerin dulu kayaknya satu lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Oke teman berdua, kita lanjutkan lagi untuk membacakan request yang sudah masuk tentunya di siang hari ini teman berdua. Kita mulai dulu, ada dari Theo dari Manggelang yang katanya mau request lagu Sisa Rasa dong. Terima kasih, sama-sama Mas Theo, ditunggu ya lagunya. Terus juga kita punya di teman berdua, ada Zulia di Jakarta, katanya mau request dong Kak Remuk dari Anggi Carvalho. Dan juga salamnya buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum, katanya stay tune nih via RRI Digital Wis. Oke, siap, nanti akan Risa puterin juga ya. Terus teman berdua, ada dari siapa ini? Kita baca dulu deh. Ada dari Miu. Miu doang nih. Kak, izin request dong lagu Kak, dari Sabrina Leanor katanya. Siap, nanti akan saya puterin juga ya. Oke, satu lagi nih teman berdua nih, langganan kita. Assalamualaikum. Halo Produ Pekanbaru. Ada dari Mas Ren nih teman berdua, katanya mau tebak-tebakan hari ini dong, siapa juaranya dunia sepak bola tahun 2026. Ya ini mah udah gak tebak-tebakan lagi, Mas Ren udah tahu semua ya kan. Spanyol dong yang menang tahun ini. Terus kata-kata mutiara katanya hari ini, keberuntungan itu bukan dinanti tapi dicari. Semakin banyak kita mengambil peluang, semakin banyak keberuntungan datang. Wih, mantap. Oke, Mas Ren ya, kalian mau request dong Kak? Boleh, mau request lagu dari Jesse Reyes featuring dengan Eliana. Vivason kayaknya belum ada, nanti kita cari ya. Atau Tulus deh, katanya judulnya lagunya Teh Hijau, kalian enak banget. Atau Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Oke, nanti bisa pilihin aja ya Mas Ren ya. Terus salam-salamnya buat keponakan saya katanya Wes Alkarni, ada Adiba Haira dan Bufatan, juga buat Alif Barajasa. Katanya sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa katanya terima kasih dan sehat selalu, semangat, optimis selalu di Smart di Langit Pekanbaru Ria. Wih panjang nih. Terus buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitarnya, kalian I love you nih dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hatua Kota Pekanbaru. Oke, siap, disambuterin ya. Nanti teh hijau aja. Oke, kita ngeteh aja deh hari ini Mas Ren untuk lagunya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Kita dengerin dulu ya, ada Mahalini dengan Sisa Rasa.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Oke, okay, Pro 2. Sebaiknya kita cukupkan dulu untuk sesi Pro 2 Hitlist kita di edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Dan setelah ini teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena tentunya ini masih akan kembali lagi nemenin kamu di Muda Kreatif. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Lawapan 4 FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Teman berdua sekarang sudah pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Muda Kreatif, teman berdua. Tentunya Risa bakal nemenin kamu bahas seputaran UMKM, ya, industri kreatif dan lain sebagainya, teman berdua, untuk nemenin kamu di siang hari ini yang mungkin lagi beristirahat. Tentunya buat yang cewek-cewek, yang buat cowok mungkin udah pada bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat nih hari ini, teman berdua, ya. Dan tentunya nanti saya bakal balik lagi nemenin kamu, ngasih kamu beberapa informasi dan muterin juga lagu-lagu kesayangan kamu, teman berdua. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua,
3: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.
5: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

2 tentunya kita masih di Muda Kreatif hari ini. Dan kali ini sama Pro 2 kita bakal ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Weh, apa tuh? Pasti gak jauh-jauh dari dekorasi, catering, hingga fotografer sama Pro 2. Tapi ada satu peluang usaha yang belakangan ini juga semakin diminati, yaitu jasa pembuatan seserahan nih. Sekilas memang terlihat sederhana, tinggal nyusun mukena, handuk, dan perlengkapan lainnya sama Pro 2 dalam kotak cantik. Tapi ternyata di balik tampilan yang elegan ini ada kreativitas, ketelitian, dan nilai seni yang bisa menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Dan hari ini teman berdua kita bakal ngobrol soal gimana usaha seserahan ini bisa jadi peluang bisnis, terutama buat anak muda yang punya jiwa kreatif. Weh. Dan juga teman berdua, sambil kita akan nanti Desa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating, nata sampir do, lama di naga dormi dinem.

Tau Pro 2 ya, tren sasaran juga sekarang kan udah jauh berbeda nih dibanding dengan beberapa tahun lalu. Kalau dulu isinya hanya ditata rapi di dalam nampan, nah sekarang tampilannya juga jauh lebih menarik. Lebih banyak penyedia jasa yang membentuk seserahan jadi lebih indah Taman Pro 2 dengan berbagai karakter. Ada yang bunga, angsa, dan lainnya nih. Dan ada juga menggunakan konsep minimalis modern, bahkan menyesuaikan tema warna pernikahan calon pengantin. Nah tentunya Taman Pro 2 model awalnya pun juga relatif fleksibel ya, yang dibutuhkan juga

Tentunya teman periode yang gak kalah penting ya, selalu utamakan kerapihan dan ketepatan waktu. Karena bisnis ini juga berkaitan dengan momen spesial seseorang. Jadi pelayanan yang baik ya akan membuat pelanggan lebih percaya dan gak ragu merekomendasikan jasa kita kepada orang lain. Jadi gimana teman periode? Ternyata dari sebuah rangkaian seserahan yang cantik juga tersimpan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Kuncinya ya bukan hanya modal, tapi juga kreativitas, ketelitian, dan kemampuan untuk mengikuti tren pasar. Dan semoga aja obrolan muda kreatif hari ini juga bisa jadi inspirasi untuk kamu yang mau memulai bisnis dari hobi dan kemampuan kamu merangkai dekorasi nih guys. Dan itu dia obrolan kita di muda kreatif hari ini teman berdua. Jangan kemana-mana karena tentu nanti Risa bakal balik lagi nemenin kamu di Sportpedia. Jadi stay tune terus guys.

Oke, Tomo Pro 2, tentunya sekarang kita sudah masuk di program Sportpedia. Tomo Pro 2, Risa akan menemani kamu hingga tentunya nanti jam 2 dengan informasi-informasi seputaran dari olahraga nih ya guys ya. Dan tentunya informasi ini nanti akan Risa kutip melalui website rri.co.id. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali untuk kamu semua Tomo Pro 2 di siang hari ini yang mungkin lagi makan siang bersama dengan teman-teman usai melaksanakan ibadah sholat Jumat mungkin ya, atau ada yang kembali langsung beraktivitas ya, semoga semangat di Taman Pro 2. Nanti saya bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Oke, teman Pro 2, informasi pertama ini datang dari ajang China Open 2026 nih teman Pro 2. Ada ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nicolas Jokin teman Pro 2, yang kalah di babak 16 besar China Open 2026 ini. Dan tentunya mereka kalah strike 13-21 dan 17-21 teman Pro 2. Dan pertandingan ini juga berlangsung selama 40 menit di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada hari Kamis kemarin 23 Juli 2026. Dan menurut mereka teman berdua, lawan mereka yang memaksa untuk terus meningkatkan tenaga dan teknik terutama saat kondisi kalah angin. Dan sementara menurut Nicolas Jokin teman berdua, kondisi lapangan yang juga tidak pernah bisa ditebak meski telah melakukan berbagai persiapan juga. Dan dia juga mengaku melakukan banyak kesalahan di lapangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain kelas dunia. Kendati demikian teman berdua, mereka juga terus mencoba dan memperbaiki kesalahan sepanjang pertandingan, dan kekalahan ini juga menjadi pelajaran sangat berharga untuk mereka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kalau tadi kita sudah ngobrolin dari ganda putra badminton Indonesia tahun 2002, sekarang kita bakal beralih ke tunggal putra Indonesia. Ada Jonathan Christie yang melangkah ke perempat final China Open 2026 dan tentunya Jojo mengalahkan pebulu tangkis asal Singapura Loh Kuen Yew dengan skor 12-21, 21-6, dan 21-13. Dan pertandingan yang berlangsung selama 52 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada hari Kamis kemarin tahun 2002, ini merupakan pertemuan dan kemenangan ke-10 Jojo atas Loh Kuen Yew. Dan juga menurutnya pada gym pertama, ia juga menghabiskan waktu untuk mempelajari kondisi lapangan dan hasilnya ia gunakan untuk mengatur pola permainan di gym ketiga. Jojo menjelaskan bahwa ekspektasi di China Open adalah memperoleh kenyamanan bermain kembali dan secara perlahan dia menuju ke titik yang dia inginkan kembali, teman-teman.

0: Ih, kamu dari tadi kok nguap mulu sih?
1: Gak tahu nih, padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9.
0: Oh, gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah.
1: Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
0: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer, otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
1: Oh gitu.
0: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Gi.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Nomor 2, informasi selanjutnya datang dari pemain timnas putri Indonesia. Sefa Imut yang mengungkapkan rasa haru setelah berhasil mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Dan ia menyebut keberhasilan tersebut juga menghadirkan perasaan bangga, senang, dan juga rasa syukur. Garuda Pertiwi ini memastikan gelar juara setelah mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri, yaitu di AFF Women's Cup 2026. Dan kemenangan tersebut juga membuat Indonesia kembali mengangkat trofi setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2024. Dan Sefa mengatakan perjalanan menuju final juga memberikan pengalaman berharga bagi seluruh skuad Garuda Pertiwi, dan ia merasa bangga tentunya karena kembali mendapatkan kesempatan mempertahankan gelar juara bersama dengan rekan-rekannya. Pemain yang menggunakan nomor punggung 10 ini juga mengaku menikmati perjalanan panjang selama turnamen berlangsung. Dan Sefa juga mengapresiasi perjuangan para pemain dan dukungan berbagai pihak selama Piala AFF Putri 2026. Dan dia juga berharap prestasi tersebut juga dapat menjadi motivasi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Gelar juara Piala AFF Putri 2026 ini menjadi trofi kedua Indonesia dalam sejarah turnamen tersebut, dan keberhasilan itu juga memperkuat catatan Garuda Pertiwi di kompetisi sepak bola putri kawasan Asia Tenggara. Dan timnas putri Indonesia kini juga bersiap untuk menghadapi agenda berikutnya setelah sukses mempertahankan gelar, dan Sefa bersama dengan rekan-rekannya akan terus berusaha memberikan prestasi terbaik untuk Garuda Pertiwi. Dan teman Pro 2, itu dia informasi kita di Sportpedia untuk edisi hari ini, di edisi hari Jumat 24 Juli 2026 teman Pro 2. Dan setelah ini tentunya kamu jangan kemana-mana, karena Risa masih akan kembali nemenin kamu di Pernah Hits nih guys, hingga nanti jam 3 sore tentunya. Jadi buat kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Halo teman Pro 2, masih di Pernahis tentunya bisa temani kamu teman Pro 2 dari jam 2 ini hingga nanti jam 3 dan tentunya seperti biasa. Kalau kita udah masuk Pernahis, kita bakalan bareng-bareng untuk nostalgia nih teman Pro 2 bersama dengan lagu-lagu yang tentunya pernah merajai tangga lagu. Menemani masa-masa sekolah, perjalanan pulang kamu hingga jadi soundtrack momen berbagai momen spesial di hidup kamu teman Pro 2. Dan hari ini kita akan menghabiskan satu jam penuh bersama dengan salah satu penyanyi solo terbaik Indonesia yang sudah berkarya hampir 2 dekade nih. Dan sosok yang dikenal lewat suara yang lembut, lagu-lagu yang penuh makna dan penampilan yang selalu elegan ini teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Afgan nih. Tadi kita udah dengerin juga ya lagu dari Afgan teman Pro 2 dengan Lenggang Puspita. Dan tentunya selama 1 jam ke depan kita bakal mengenang perjalanan karir Afgan. Dan kita bakal ngobrolin fakta-fakta menarik di balik musiknya hingga lagu-lagunya yang masih enak didengar sampai sekarang nih guys. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di program 2 Pekan Baru sampai kita dengerin dulu satu lagu dari Afgan dengan Kacamata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

ada cinta dua hati sama bro dua yang udah kita dengerin tadi ya. Dan tentunya kalau kita ngomongin Afgan nih sama bro dua, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau nama lengkap Afgan ini adalah Afgan Syahreza, yang memulai karirnya di tahun 2008 lewat album debutnya Confession Number One. Dan menariknya Afgan ini awalnya juga gak benar-benar merencanakan untuk jadi penyanyi profesional nih guys. Jadi kesempatannya datang ketika ia merekam lagu sebagai hadiah untuk orang-orang terdekatnya. Dan siapa sangka rekaman tersebut justru menarik perhatian produser musik dan menjadi awal perjalanan karirnya di industri musik Indonesia. Single Terima Kasih Cinta nih tahun berdua ini langsung melejit dan membuat namanya langsung dikenal luas. Dan tentunya lagu ini juga begitu populer karena liriknya yang sederhana, romantis dan juga easy listening nih tahun berdua. Jadi gak butuh waktu lama, Afgan pun pada akhirnya menjadi salah satu penyanyi pria paling bersinar di Indonesia tahun berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gak.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang nggak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya nggak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
4: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2, teman terbaik kamu.

Tom Pro 2 setelah sukses lewat album pertamanya, Afgan juga terus menghasilkan karya-karya yang diterima oleh penikmat musik. Mulai dari lagu Bukan Cinta Biasa, Sadis, Pesan Cinta, Jodoh Pasti Bertemu, hingga ke lagu Panas Asmara nih Tom Pro 2. Dan yang bikin lagu-lagu Afgan ini bertahan lama ya adalah karakter vokalnya yang khas nih. Dengan suaranya yang lembut, emosional, tapi tetap memiliki teknik vokal yang kuat. Selain lagu Cinta, Afgan juga dikenal sering menyampaikan pesan tentang harapan, perjuangan dan juga proses mencintai diri sendiri melalui karya-karyanya. Jadi gak heran nih kalau lagunya juga masih sering diputar hingga sekarang Tom Pro 2, bahkan kembali viral di media sosial berkat generasi muda yang baru mengenalnya. Dan kamu juga harus tahu nih Tom Pro 2, ternyata Afgan juga pernah menjadi juri di berbagai ajang pencarian bakat dan juga dipercaya berkolaborasi dengan banyak musisi ternama Indonesia maupun internasional.

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Selama berdua perjalanan Afgan juga gak berhenti di Indonesia aja. Beberapa tahun terakhir Afgan juga mulai aktif merilis lagu berbahasa Inggris sebagai langkah memperluas karirnya di pasar internasional. Dan ia juga sempat bekerja sama dengan produser dan musisi dari Amerika Serikat serta tampil di sejumlah panggung internasional juga. Salah satu lagu berbahasa Inggris yang juga cukup dapat perhatian ada As Long As I Live tahun berdua, yang disusul beberapa rilis lain yang memperlihatkan sisi musikal Afgan yang juga semakin matang. Meski mulai dikenal di luar negeri, teman produa Afgan juga tetap konsisten untuk berkarya untuk pendengar Indonesia. Dan ia membuktikan bahwa musisi Indonesia juga mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan identitasnya. Dan tentunya teman produa, hampir 2 dekade berkarir, Afgan juga masih menjadi salah satu penyanyi pria papan atas Indonesia. Dan ia juga terus bereksperimen dengan genre musik, mulai dari pop, R&B, soul, hingga sentuhan musik internasional. Selain aktif bermusik, Afgan juga beberapa kali terlibat dalam dunia perfilman dan berbagai kegiatan sosial. Dan menariknya, banyak musisi juga, musisi muda terutama menjadikan Afgan sebagai salah satu inspirasi karena konsistennya menjaga kualitas vokal dan terus berkembang mengikuti zaman. Dan teman berdua, dan gak kerasa juga nih ya, kita sudah menemui perjalanan musik Afgan di hari ini dari lagu Terima Kasih Cinta yang membuka jalan karirnya. Kemudian deretan-deretan lagu-lagu yang pernah menjadi soundtrack berbagai kisah cinta hingga langkahnya membawa karya ke panggung internasional. Dan tentunya Afgan membuktikan bahwa konsistensi dan kualitas adalah kunci untuk bertahan di industri musik, teman berdua. Untuk itu kita cukupkan dulu untuk sesi pernah hits kita, teman berdua, tentunya di segmen hari Jumat 24 Juli 2026. Setelah ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di musik dan informasi hingga nanti jam 4 sore. So stay tune terus di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lagu terakhir teman berdua dari Afgan dengan So Wrong But So Right untuk kamu.

0: Lama Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
0: Tama Pro 2 Kota Pekanbaru dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan Green Cities Mayor Council atau GCMCIMTGT ke-9 pada 4 hingga 7 Agustus 2026 nanti. Dan forum internasional ini juga akan membahas pembangunan kota hijau dan pengelolaan perkotaan berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand, dan sebanyak 32 pemerintah kota, kabupaten, dan dewan kota dari Indonesia serta Malaysia juga telah diundang. Sedangkan delegasi Thailand juga akan ditentukan melalui Sekretariat Nasional Negara tersebut. Sejumlah daerah yang dijadwalkan hadir antara lain adalah Medan, Batam, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Ipoh, Pulau Pinang, Alor Setar, Langkawi, Seramban, dan Kuantan. Organisasi internasional juga seperti UNESCO dan IGES serta ICLEI juga akan mengikuti kegiatan tersebut, Taman Pro 2. Dan kemudian Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, juga akan memimpin pertemuan sebagai ketua GCMC. Dan ia menilai penunjukan Pekanbaru menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan internasional tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Nomor Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dan program tersebut dijalankan melalui Dinas Kesehatan dengan melibatkan berbagai pihak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fedrianto, juga mengatakan kerjasama diperlukan agar layanan pemeriksaan kesehatan juga dapat diterima oleh seluruh warga. Dan program CKG merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Selain membuka layanan di puskesmas, petugas kesehatan juga akan melakukan sistem jemput bola dan petugas juga akan mendatangi lingkungan masyarakat sekaligus mengajak warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Hingga saat ini, lebih dari 91.000 warga Pekanbaru juga telah mengikuti program tersebut. Dan pemerintah juga berharap langkah jemput bola juga dapat meningkatkan jumlah peserta sekaligus membantu mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini.
1: Info Pro 2.
0: Sektor kuliner menjadi pilihan utama masyarakat Pekanbaru dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan dari total 28.538 pelaku UMKM yang tercatat oleh pemerintah Kota Pekanbaru, sekitar 2/3 menjalankan bisnis makanan dan juga minuman. Data tersebut dihimpun oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Diskop UKM Kota Pekanbaru. Selain kuliner, tentunya pelaku usaha juga bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, industri pengolahan, konveksi, fashion, ekonomi kreatif, serta sejumlah sektor lainnya. Besarnya jumlah usaha kuliner membuat pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan program pembinaan dan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Dan Kepala Diskop UKM Kota Pekanbaru, Idrus, juga mengatakan pembinaan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan di dalam ruangan, namun tugas juga mendatangi lokasi usaha untuk melihat langsung kondisi dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM.
1: Info Pro 2.
0: Selamat Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman berdua, sudah pukul 15.12 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program musik dan informasi. Dan tentunya Risa bakal nemenin kamu, teman berdua, dengan informasi-informasi seputaran Kota Pekanbaru. Dan juga Kak Risa temenin kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu deh, guys. Semoga di hari Jumat, di sore hari ini juga kamu tetap semangat ya untuk melakukan semua kegiatan kamu, teman berdua. Dan nanti Risa bakalan balik lagi. Soalnya kita dengerin dulu satu lagu dari Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Pro 2 pelaksanaan Piala Suratin Zona Riau 2026 terus berlangsung sesuai dengan jadwal. Memasuki pekan terakhir Juli, kompetisi sepak bola usia muda tersebut juga telah memasuki fase krusial untuk kategori U13 dan U15. Sementara kategori U17 dijadwalkan juga segera bergulir. Direktur kompetisi PSSI Riau M. Isnaini juga mengatakan kompetisi kategori U13 saat ini juga telah memasuki babak semifinal. Tim masuk antara lain ada EBR, ada Sinar Sakti, Riau United, dan Riau Soccer School. Sebelumnya, seluruh pertandingan babak pendahuluan berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan diikuti sebanyak 20 tim dari berbagai kabupaten dan kota di Riau. Sementara itu, kategori U15 dan diikuti 30 tim kini juga telah memasuki babak 12 besar. Untuk kategori U17, pertandingan akan dimulai dan digelar pada 28 Juli 2026 di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan menurutnya Piala Suratin juga bukan sekadar ajang mencari juara, tetapi juga menjadi wadah pembinaan sepak bola usia muda secara menyeluruh di Provinsi Riau.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
2: Maaf, saya tidak bisa bohong.
1: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Rusuh di rusuh.
2: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh, bukan penentu kamu cantik atau enggak.

Bella Tama Pradua, sesaat lagi kita akan menantikan seruan azan asar pada pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu Tama Pradua, jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras,

Oke teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk sesi musik dan informasi kita di hari Jumat ini 24 Juli 2026. After ini teman Pro 2, jangan kemana-mana. Karena spesial nih, kita bakalan masuk di obrolan sore ceria hari ini. Nah nanti kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang akan hadir di studio Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2. Dengan topik kita cerita di balik selempang duta batik cilik Ria. Weh, udah tahu dong siapa yang akan datang. Buat kamu yang mau nonton juga langsung tayangannya juga bisa, karena kita nanti bakal live streaming di YouTube Pro 2 Pekanbaru ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Stay tune terus sama Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Wah, gak kerasa ya, sekarang udah jam 4 aja nih guys. Dan tentunya seperti yang tadi Risa janjikan, kalau di sore ceria kali ini spesial teman berdua, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang tentunya akan hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Dan dengan topik kita di sore hari ini teman berdua, tentang cerita di balik selempang duta batik cilik Riau nih ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol juga nih tentunya sama perwakilan dari Duta Batik Cilik Riau 2026, dan juga nanti akan ada regional director Duta Batik Riau juga yang akan kita ajakin ngobrol teman berdua. Dan tentunya ya, tentunya kalau kita ngomongin batik teman berdua, kain yang merupakan salah satu warisan budaya kita teman berdua, tentunya banyak hal juga yang harus kita kembangkan tentunya dari batik ini juga, yang harus ditanamkan juga teman berdua sejak usia dini. Nah tentunya salah satunya melalui ajang Duta Batik Cilik Riau ini. Nah sore ini kita bakalan dengar cerita langsung dari sosok-sosok hebat teman berdua yang menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Oke, langsung aja ya tanpa basa-basi, kita langsung sapa aja yang sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Selamat sore, aduh gimana ya, selamat sore semuanya.
1: Sore kak.
0: Aduh nih teman berdua ada di depan mata kita ya. Tentunya ada Bang Egi nih teman berdua, yang merupakan juga regional director ya Bang Egi, dari ajang pemilihan Duta Batik Riau teman berdua. Terus juga di sini ada winner-winnernya dari Duta Batik Cilik 2026 ini ya Bang ya, Egi bener. Ya. Bang Egi ini udah banyak ngajakin teman-teman perwakilan Duta Batik ya Bang ya, sebagai pelaksananya juga. Nah tentunya teman berdua, kita bakalan ngobrol-ngobrol seru tentang perjalanan dari ajang Duta Batik Riau sendiri ya Bang Egi, yang kita tahu juga ini kan adalah salah satu tujuan supaya juga batik ini lestari tentunya ya Bang Egi sendiri. Nah mungkin bisa sebelum kita nanya ke adik-adik yang cantik dan ganteng ini, kita mungkin nanya dulu ke Bang Egi selaku regional director juga, sebenarnya apa tujuan utamanya dibentuknya ajang Duta Batik Riau ini nih Bang Egi?
2: Oke kak, nah adapun tujuan Egi membuat ajang Duta Batik Riau ini, yang dimana Egi juga merupakan salah satu pengrajin muda yang ada di Provinsi Riau. Mm-hmm. Nah inilah salah satu bukti nyata yang Egi buat untuk mengembangkan batik yang ada di Provinsi Riau. Nah dimana Egi tahu banyak motif atau khas yang banyak yang kita banggakan, itu motifnya sangat bagus yang di Provinsi Riau sendiri.
0: Jadi itu salah satunya ya. Jadi memang Bang Egi ini basicnya memang salah satu pebatik di muda di Riau ya Bang?
2: Iya benar kak.
0: Oke, jadi biasanya memang bikin-bikin motif batik baru kah?
2: Iya gitu? Benar sekali.
0: Oke, dan kerjasama dengan para pengrajin lainnya tentunya ya. Selain itu apakah ada tujuan lain nih Bang dibuatnya ajang pemilihan Duta Batik Riau ini?
2: Nah tentunya juga pasti ada ya kak ya, dengan diadakannya Duta Batik Riau ini, itu merupakan wadah untuk putra-putri terbaik di Provinsi Riau sendiri, itu untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya, serta mempromosikan batik yang ada di Provinsi Riau. Nah dengan itulah saya, karena seorang pengrajin, dan itu sudah berkecimpung juga di dunia batik, nah itulah saya membuat ajang Duta Batik ini kak.
0: Oke, dan ini udah pemilihan keberapa nih Bang Egi?
2: Kalau ini udah pemilihan tahun ke-4, tapi saya megang di regional director ini tahun kedua.
0: Oke, megang regional directornya di tahun kedua, dan ajang ini sudah berlangsung di tahun ke-4 berarti.
2: Tahun ke-4.
0: Apakah ini emang spesifik untuk Duta Batik Cilik Riau aja yang tahun ke-4 ini, atau Duta Batik Riau-nya sendiri juga sama?
2: Nah betul, tahun ini spesial, emang perdana diadakannya pemilihan Duta Batik Cilik Riau.
0: Oke.
2: Nah gitu, di samping saya ini winner-nya tahun ini.
0: tahun ini ya. Yes, berarti betul. Ini adalah ajang pertama nih untuk Duta Batik Cilik Riau.
2: Iya benar Kak, tapi pemilihannya okay. digabungin kok dengan Duta Batik Riau.
0: Ah, oke. Okay. Jadi disamakan dengan pemilihan Duta Batik Riau dan ini adalah untuk tahun pertama
2: Duta Batik Cilik Riau.
0: Duta Batik Cilik Riau. Ya, wih, ini adalah pemenang-pemenangnya nih sama berdua ya di depan kita nih sudah ada. Dan mungkin kita kenalan dulu kali boleh, Bang Egi sama pemenang-pemenang kita ini. Nih kita mulai dulu dari yang sebelah kiri. Wih, sebagai yang memakai mahkota ada siapa nih? Boleh kenalkan dirinya dulu biar teman berdua juga pada kenal nih.
1: Oke. Okay. Ya. Halo Kakak, perkenalkan. Nama saya Nadira Uswatun Hasanah. Sekarang umur Nadira 11 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Nadira merupakan winner Duta Batik Cilik Riau 2026.
0: Oke, okay. Udah 11 tahun nih ya. Yeah. Kelas berapa sekarang Nadira?
1: Sekarang Nadira sudah kelas 6, Kak.
0: Wih, udah kelas 6. Oke, okay. Udah kenalan nih sama Duta Batik Cilik Riau putrinya ya, yeah, Bang Egi ya. Oke. Okay. Sekarang kita ke paling pojok nih yang ganteng siapa? Boleh perkenalkan dulu dirinya.
3: Oke. Okay. Halo Kak, perkenalkan nama saya Viral Ataris Gavindra.
0: Oke. Okay.
3: Saya berusia 10 tahun. Saya merupakan the winner putra Duta Batik Cilik Riau 2026.
0: Oke, okay. Sekarang Viral kelas berapa?
3: Sekarang Fai kelas 4 SD Kak.
0: Kelas 4 SD, oh Kakak manggilnya Fai ya? Oke, wih, udah ada Nadira dan juga Fai yang merupakan winner dari Duta Batik Cilik Riau 2026. Kakak mau nanya dikit boleh nggak nih ya?
1: Boleh, boleh.
0: Sama Nadira sama Fai juga. Gimana perasaannya menjadi pemenang nih? Tanya ke siapa dulu ya? Ke Nadira dulu deh. Fai sabar ya. Silakan Nadira.
1: Perasaan Nadira saat mendapatkan selempang dan mahkota ini, Nadira sangat bangga sekali karena bisa membawakan nama Riau.
0: Oke, okay. Dan nanti bakalan ke ajang nasional ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Terus nyangka nggak nih pas saat dipanggil namanya Nadira nih yang menang gitu?
1: Nadira lumayan terkejut karena seperti nggak nyangka banget rupanya Nadira yang mendapatkan mahkota ini.
0: Oke, okay. Jadi gak nyangka ya, tapi senang pasti dong.
1: Senang banget.
0: Semua usahanya juga terbayarkan ya. Iya, oke. Okay. Sekarang Fai deh, kalau Fai sendiri gimana perasaannya pas dipanggil menjadi pemenangnya nih Fai?
3: Wah, senang dan bahagia sekali karena sudah mendapatkan selempang dan tanjak yang berharga ini.
0: Oke, terus pas dipanggil nyangka nggak kalau Fai yang menang?
3: Nggak nyangka sih, soalnya terkejut gitu.
0: Ternyata terkejut ya, tapi bersyukur dong. Iya, oke. Okay. Ini kan menarik sekali ya, Bang Egi ya, dimana biasanya kan untuk ajang-ajang ini pastinya kan kebanyakan tuh di usaha remaja dulu yang ditargetkan nih Bang. Pada saat sekarang akhirnya diputuskan untuk membuat ajang Duta Batik Cilik Riau. Tentunya ini kan jadi sesuatu tantangan tersendiri nih Bang Egi ya, karena gimana pun mengatur yang remaja dan anak-anak itu pasti punya treatment yang berbeda ya, tentunya ya kan. Gimana nih perasaan nih Bang nih untuk first time, untuk pertama kalinya membuka ajang ini dan melihat adik-adik yang luar biasa ini di usia yang muda ya Bang, kita bisa bilang di usia yang muda ini tapi semangatnya, perjuangannya tuh juga luar biasa. Nah Bang Egi sendiri gimana nih ngelihatnya Bang?
2: Kalau melihat dari sisi pandang semangatnya Kak, itu sebenarnya tantangan sih untuk di Duta Batik Cilik Riau ini, okay. Karena kita harus menciptakan generasi yang cilik. Nah tentu cilik ini kita langsung berhubungan sama orang tua.
0: Okay.
2: Nah di tahun ini antusias cilik sama orang tua itu sangat besar Kak. Nah itu bisa dilihat langsung dari kegiatan selama kegiatan. Itu orang tua dari yang cilik pas mendukung terus Kak, mengikutin anaknya dan memberi support untuk anaknya selama kegiatan dari awal interview sampai di malam grand final.
0: Okay.
2: Itu yang dirasakan. Jadi antusias tahun ini emang begitu besar di ajang Duta Batik Riau dan Duta Batik Cilik Riau.
0: Oke, okay. Jadi antusiasnya luar biasa. Tapi ada perbedaan gak nih Bang dalam ajang Duta Batik Riau ya mungkin kategorinya untuk remaja dengan cilik ini, apa perbedaan yang dirasakan nih Bang?
2: Kalau perbedaan sih sebenarnya hampir sama ya kak ya. Mm-hmm. Kita kan emang mencari atau melahirkan yang namanya penerus nih kak di Duta Batik Riau ini. Nah di Duta Batik Cilik Riau ini mungkin kita lebih sedikit informasi pengetahuan tentang batiknya kak. Karena kan beda nih kapasitas antara yang cilik sama yang tingkat dewasa begitu. Okay. Jadi disitulah mungkin dari selaku RD mungkin disitulah bisa menyesuaikan kemampuan dari yang cilik sama yang kategori yang dewasa.
0: Okay. Jadi memang harus disesuaikan untuk materi-materi dan lain sebagainya. Ya.
2: Betul, kan?
0: Tapi kalau misalkan untuk yang basic nih biasanya apa yang di materi yang diberikan nih Bang? Mungkin apakah ada perbedaan dengan yang spesifik dengan yang kategori remaja?
2: Enggak ada sih kak, untuk rangkaian sama semua.
0: Okay.
2: Finalis semuanya mengikuti yang pertama tahap interview.
0: Okay.
2: Ada minat bakat, ada pra karantina, karantina sampai grand final. Mm. Itu semuanya kegiatan yang cilik ataupun yang kategori yang dewasa itu sama.
0: Okay.
2: Ikutin semua prosedur yang dibuat oleh panitia. Okay. Gitu. Tidak ada sih perbedaannya, cuman ya kapasitasnya aja sih kak.
0: Mm.
2: Yang mungkin yang kami bedain dari tingkat wawasan ataupun pengetahuannya.
0: Okay. Gitu.
2: Cuman tujuannya sama.
0: Mm, okay. Tapi untuk yang cilik ini apakah ada pemaparan materi terlebih dahulu nih tentang batik-batik Riau dan lain sebagainya sebagai bekal untuk mereka Bang Egi?
2: Ada kak, di pra karantina kita ada belajar batik langsung sama Egi langsung di kantor Dekranas Dakota.
0: Okay.
2: Di situ kami langsung praktek tentang membatik begitu. Nah terus setelah itu di karantina itu juga ada pemateri-pemateri yang handal yang sudah ahli di bidangnya. Ada catwalk, ada beauty pageant, ada public speaking juga yang mungkin itu menjadi tambahan ilmu untuk seluruh finalis begitu kak. Dan itu pun dapat semuanya seluruh finalis tanpa ada terkecuali.
0: Okay. Jadi memang sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa ya. Sekarang kakak nanya lagi nih ke Nadira sama Fai nih, gimana perasaannya pada tapi sebelum perasaannya kakak mau nanya awalnya dulu deh, kenapa tertarik tiba-tiba mengikuti ajang pemilihan Duta Batik Cilik Riau ini. Nah tadi udah Nadira, sekarang ke Fai dulu ya. Gimana Fai, kenapa tiba-tiba mau ikutan nih Fai, ikutan ajang pemilihan Duta Batik Cilik Riau ini?
3: Soalnya Fai ingin menambah pengalaman, wawasan, pertemanan, tentunya belajar tentang budaya, terutama yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kak.
0: Jadi mau nambah pengalaman ya.
3: Ya
0: tapi Fai sendiri pas daftar nih nyari tahu sendiri kah, dikasih tahu sekolah atau dikasih tahu sama orang tua?
3: Dikasih tahu sama orang tua kan.
0: Terus pas dikasih tahu excited enggak? Apa semangat enggak nih buat wah, aku mau coba deh ma apa gitu.
3: Lumayan excited sih.
0: Lumayan excited ya. Jadi Fai mau ikut daftar gitu akhirnya. Menarik ya guys. Nah, kalau Nadira sendiri gimana nih? Pengalaman untuk mengikuti, apakah Nadira nyari tahu sendiri kah atau juga dikasih tahu sama orang tua atau sekolah sampai akhirnya Nadira mau ikut gitu, alasannya apa?
1: Sebelumnya Nadira belum pernah ikut pageant kak.
0: Ini pengalaman pertama berarti?
1: Iya.
0: Nadira
1: biasanya aktif dalam mengikuti lomba fashion show gitu kak di mall-mall. Dan aktif dalam mengikuti acara manajemen. Tapi suatu hari Nadira memberanikan diri untuk mengikuti pageant Duta Batik Riau ini kak. Karena dari dukungan orang tua, guru, dan teman-teman.
0: Jadi makanya ikut ya.
1: Nadira berusaha terus belajar dan memahami tentang batik. Karena dari doa orang tua, akhirnya Nadira bisa mendapatkan selempang dan mahkota ini.
0: Jadi memang pengen nyoba ya gitu, terus sesuatu yang baru. Tapi informasi pendaftaran siapa yang ngasih tahu Nadira? Apakah dari sekolah sekolah fashion show-nya Nadira kah atau dari mama kah?
1: Awalnya Nadira enggak tahu, Kak. Cuma ada bunda kasih tahu ke Nadira, jadinya Nadira tuh tertarik gitu, pengen ikut.
0: Terus bilang ke mama nih, mama aku mau ikut ini nih gitu ya.
1: Iya pengen banget gitu.
0: Semangatnya luar biasa sekali ya Bang Egi ya. Ternyata adek-adek ini gak disangka di umur yang masih muda atau memperdua, tapi udah pikirannya udah panjang nih, pengen nyoba sesuatu yang baru, mengembangkan lagi prestasinya mereka tentunya ya kan. Ngikutin hal-hal yang mungkin yang lain juga masih belum kepikiran ya Bang Egi ya. Tapi mereka udah kepikiran buat nyoba juga nih. Dan support dari orang tua juga pastinya jadi nilai plus nih Taman Pro 2. Semangat juga buat adik-adik ini mengikuti ajang Duta Batik Riau 2026 ini. Tapi gimana pada saat udah mendaftar ya kan, adik-adik udah ikutan, Fai juga udah ikutan nih, masuk ke sana kan ketemu teman-teman yang banyak banget ya, perwakilan dari berbagai daerah nih. Nah gimana perasaannya, deg-degan kah, aduh takut kah, atau gimana nih pada saat ketemu teman-teman terus ngikutin karantina dan lain sebagainya? Nadira dulu deh, boleh.
1: Sebenarnya gak takut sih kak, mm-hmm. Nadira tuh cuma takut dalam ketakutan dalam
0: diri aja, oke okay.
1: Gimana sih cara menghilangkannya, mm-hmm. Gitu
0: nervousnya gitu, mm-hmm. Ya kan. Terus ketemu teman-teman yang dari berbagai daerah nih, happy gak atau wah aku jadi dapat teman baru nih gitu?
1: Happy banget kak, Nadira bisa ketemu Ganca, Adiba, Jihan, Juwita, Adiba, senang banget ketemu mereka dan juga si Fire yang
0: okay, jadi ketemu banyak teman nih ya, jadinya yeah. Excited. Tapi pas ikutin karantina, pra-karantina dan lain sebagainya, ada capeknya nggak? Pernah ngerasa capek nggak Nadiranya? Atau semangat-semangat aja gitu?
1: Bisa dibilang sih ada capeknya sedikit, soalnya banyak banget aktivitasnya.
0: Okay.
1: Tapi Nadira nih senang banget, saking happy-nya Nadira enggak merasa terlalu capek gitu.
0: Oke, okay, saking happy-nya ketemu teman-teman, kegiatannya juga seru ya. Jadi walaupun capek badannya tapi tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini pengalaman Nadira nih Taman Pro 2. Sekarang ke Fai deh. Fai sendiri gimana Fai saat mengikuti prakarantina dan lain sebagainya? Rangkainya kan banyak banget tuh kemarin ya kan. Pasti ada capek dan sebagainya, ketemu teman-teman baru. Nah, gimana perasaan Fai kemarin?
3: Perasaan Fai senang karena bisa ketemu kawan-kawan,
0: okay,
3: atau teman-teman yang baru, dan bisa menambah pengalaman.
0: Menambah pengalaman baru ya. Yeah. Pas ketemu teman-teman baru yang juga ikut bersaing, deg-degan gak Fai kemarin nih?
3: Agak sedikit deg-degan sih kak.
0: Oke, okay, agak sedikit deg-degan tapi percaya diri dong.
3: Iya, yeah,
0: percaya. Percaya diri, oke okay. Oke, okay, Taman Pro 2 nih, kita udah dengerin pengalaman dari Nadira dan juga Fai ya. Dan tentunya pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa juga untuk mereka dan juga buat Bang Egy tentunya, Bang
2: ya, Egy.
0: Untuk ajang pertama kali pasti deg-degan ya Bang, dengan segala perbedaan juga, yang treatmentnya juga pasti berbeda antara dengan remaja dan lain sebagainya. Oke okay deh, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya Bang Egy. Mungkin kita rehat sejenak dulu Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagi, jangan kemana-mana karena nanti kita akan balik lagi tentunya nanyain Nadira, Fai dan juga Bang Egy nih tentang cerita di balik Selempang Duta Batik Cilik Riau 2026 ini. Jadi buat kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
4: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
4: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
3: Terus aku harus ngapain?
4: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
3: Kok banyak banget sih?
4: Ya iya dong, mak mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tentunya kita masih di sore ceria dan kita masih barengan dengan Bang Egi, ada Fai, ada Nadira juga, teman Perdo yang kita ajakin ngobrol seputaran tentang Duta Batik Riau 2026. Nah, tadi udah kita dengerin cerita perjalanan mereka nih, teman Perdo, terus kenapa pada akhirnya mau mengikuti ajang Duta Batik Riau juga. Terus kita juga udah dengerin juga nih dari Bang Egi selaku regional directornya sendiri. Tapi Bang Egi, sebenarnya dalam perjalanan Duta Batik Riau 2026 ini sekarang di tahun keempat ya, berarti ya Bang Egi, sebenarnya apa yang menjadi motivasi terbesar nih Bang? Kenapa pada akhirnya pelaksanaan ini juga setiap tahun dilakukan? Apakah dengan latar belakang generasi muda sekarang yang juga sudah mulai melupakan batik gitu, atau ada tujuan utama lainnya nih Bang, sebenarnya kenapa pada akhirnya nih masih gencar untuk mengadakan ajang Duta Batik Riau ini khususnya nih Bang Egi, silakan.
1: Itu untuk mencari generasi baru sih Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, putra-putri terbaik di Provinsi Riau sendiri. Nah, dan ini juga merupakan aksi nyata Egi sendiri sebagai masyarakat ataupun pemuda di Provinsi Riau itu membuat ajang Duta Batik Riau ini. Nah, di mana disinilah menjadi tempat pengembangan untuk generasi muda bisa menjadi untuk pecinta batik Kak. Karena emang setelah Egi buat ajang ini dan Egi telusuri, emang banyak kurang tahu Kak untuk generasi muda sendiri tentang batik yang ada di provinsi Riau sendiri. Padahal kita banyak loh Kak untuk dari motif ataupun corak-corak yang bagus dari Provinsi Riau sendiri.
0: Okay.
1: Cuman inilah menjadi mungkin salah satu motivasi Egi dengan mana tahu dengan adanya Duta Batik Riau ini itu bisa menjadi wawasan utama untuk generasi muda tentang batik begitu.
0: Oke, okay. Jadi memang gak bisa kita pungkiri juga ya Bang Egi ya, bahwa pada saat sekarang nih banyak orang yang sudah melupakan batik itu sendiri. Gak usah jauh-jauh ya, batik Riau aja mungkin gak banyak orang yang tahu ya.
1: Iya benar kan
0: ya. Tapi untuk kondisi di Riau sendiri nih Bang, yang kita tahu kan orang pasti ngehnya batik itu kan sentralnya hanya di Pulau Jawa.
1: Iya benar.
0: Yang kita tahu ya kan. Karena yang kita tahu ada batik Jogja, batik Solo dan lain sebagainya, itu yang mungkin kalau kita ngomongin batik orang fokusnya ke sana. Tapi ternyata di sisi lain di Riau pun juga punya batik ciri khasnya sendiri. Tapi untuk perkembangannya, apakah untuk perkembangan batik Riau khususnya sekarang udah mulai dikenal oleh orang-orang termasuk di luar Riau sendiri Bang, atau untuk di Riaunya sendiri gimana?
1: Nah, untuk perkembangan batik di Provinsi Riau itu menurut saya udah ada pesat pengembangan Kak ya. Dengan saya mungkin sebagai pengrajin juga, mungkin saya juga mengajak berkolaborasi bersama desainer. Nah, disitulah mungkin salah satu untuk menjadi jalan tercepat Kak, ataupun memperkenalkan nih batik di Provinsi Riau. Nah, di mana pasti dengan buat ajang itu kita membuat kayak kolaborasi itu biasa di mall.
0: Nah, pasti
1: orang yang di sana, pembelanja di sana yang mungkin datang dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau ya Kak ya, bisa langsung melihat nih, oh, ini ada loh batik di Provinsi Riau ini bagus gitu, tidak kalah dengan batik yang di Jawa gitu.
0: Oke, jadi memang salah satunya dengan cara berkolaborasi ya,
1: ya Bang benar, Egi, ya.
0: Dengan para desainer yang ada di Provinsi Riau aja dulu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi pada saat ajang internasional kemarin, contohnya kayak di Kuansing ya, Apache Jalur kemarin, nah itu juga jadi salah satu kesempatan gak sih Bang Egi untuk memperkenalkan batik Riau sendiri?
1: Nah betul Kak, kalau untuk di sana mungkin ya dengan adanya ajang apa kegiatan Apache Jalur itu yang dari luar mungkin negara ya Kak, ya itu bisa langsung emang kemarin informasinya banyak sih orang tuh beli batik yang ada di Kuansing.
0: Oke, batik Kuansing sendiri juga bagus ya Bang.
1: Iya betul.
0: Ini juga jadi salah satu cara mungkin ya, dan dengan adik-adik ini juga sebagai penerus generasi.
1: Iya.
0: Inilah cara terbaik juga untuk melestarikan batik itu sendiri ya kan.
1: Iya benar.
0: Tapi Kakak boleh nanya ke Faiz sekarang, ke Nadira juga nih ya. Karena kita ngomongin batik juga nih. Kalian kan kemarin belajar batik kan, diajak sama Bang Egi juga nih kemarin ke pengrajin-pengrajin batik. Kalian sendiri suka gak sih sama batik Riau sendiri? Aku mau nanya siapa? Oh, Nadira dulu deh. Kalau Nadira sendiri suka gak sih sama batik nih khususnya Nadira?
2: Sih Kak.
0: Iya.
2: Pastinya suka banget sih Kak. Soalnya batik Riau tuh adalah bahasa tanpa suara.
0: Oke. Okay.
2: Seperti Nadira memakai motif pucuk rebung, orang langsung tahu bahwa Nadira tuh anak muda Riau yang terus berkembang, tapi tidak melupakan akar budaya.
0: Oke, jadi emang suka banget ya motif batik. Jadi bisa ingetin juga teman-teman kalau batik tuh nggak pakai untuk acara formal aja ya Nadira ya. Jadi sehari-hari juga udah banyak model-model yang bagus gitu. Tapi sehari-hari suka nggak pakai batik Nadira?
2: Suka kak.
0: Suka ya. Karena kan udah ada roknya sekarang ya Bang Egy ya, udah banyak modelnya. Jadi kalau Nadira sendiri sukanya yang pucuk rebung ini nih motifnya.
2: Iya.
0: Oke. Terus kalau Fai sendiri kan kemarin belajar ketemu batik dan sebagainya. Nah gimana Fai sendiri suka gak sama menggunakan batik nih Fai?
3: Suka banget sih kak. Soalnya ketika Fai memakai batik yang berjudul Bunga Melayu atau Flora Melayu, kayak dilihat orang cantik dan bergagah gitu loh.
0: Oke, cantik dan gagah ya. Ya keren, udah pada tahu motif-motif batik ya Bang Egy ya. Oke. Apa namanya bunga apa tadi?
3: Bunga Melayu atau Flora Melayu?
0: Oh, Bunga Melayu atau Flora Melayu. Karis aja enggak tahu ini ya kan. Oke, jadi kalau dipakai orang lihat jadi ngeliatin dong ya. Wah, ini gagah banget nih bajunya gitu. Suka ada yang nanyain enggak kalau Fai pakai batik itu?
3: Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak.
0: Nah, kadang-kadang iya. Kadang mau tanya, ini apa nih bagus banget bajunya ya, Dek gitu ya. Ya iya. Tapi kemarin pas kalian main ke Pengrajin diajak sama Bang Egy, gimana ngeliatin para pembatik ini nih, seru enggak kira-kira? Fai dulu deh.
3: Seru banget sih, Kak. Soalnya Fai jadi tahu kayak mana pembuatan batik gitu.
0: Oke, jadi tahu, jadi belajar banyak ya. Ya. Ternyata bikin batik enggak segampang itu ya, Fai. Ternyata banyak prosesnya juga ternyata ya, sampai jadi kain yang bisa digunakan. Kalau Nadira kemarin gimana Nadira? Pas diajak ke pengrajin batik nih, seru enggak?
2: Seru, Kak. Nadira jadi bisa bertambah berpengalaman dan bisa tahu gimana proses-proses pembuatan batik itu gimana-gimana aja. Nah, kira-kira tuh kalau bikin batik tuh udah siap.
0: Iya, benar ya.
2: Iya.
0: Ternyata
2: banyak juga perjuangannya.
0: Iya, benar. Dari ngukur kainnya, gambarnya, ya kan. Proses pewarnaannya memang luar biasa sekali batik itu ya, Bang Egy. Oke deh. Nah, next step nih Bang Egy, setelah mereka memenangkan di ajang Duta Batik Riau 2020. Nah, pasti ada next step yang akan mereka lakukan. Nah, abis ini akan kemana nih arahnya di Bang Egy?
1: Nah, setelah kita melakukan kegiatan di Provinsi Riau, itu pemenang akan kita kirimkan ke tingkat nasional. Yang dimana tahun ini insya Allah akan diselenggarakan di Yogyakarta.
0: Oke, okay. Oh, barengan sama Duta Batik Riau.
1: Iya, di sana juga nanti ada kategori dewasa, remaja sama cilik. Nah, cilik kebetulan nih yang akan berangkat nanti ke nasional.
0: Oke. Okay. Gitu. Di Jogja. Berdua berangkat. Berarti berangkatnya.
1: RU2-nya juga ada kan.
0: Ah, oke. Okay. Jadi yang akan berangkat ke nasional di Yogyakarta nanti.
1: Yogyakarta.
0: Apa yang akan nanti dipersiapkan nih Bang untuk perwakilan Duta Batik Cilik Riau nanti?
1: Nah, pastinya kita menyiapkan yang namanya public speaking.
0: Oke. Okay.
1: Pasti ya, public speaking, catwalk juga, serta kostum ataupun pakaian yang akan dipakai mereka nanti di malam grand final di sana, Kak. Karena tahun kemarin sudah menjadi pelajaran juga untuk saya sendiri yang sudah menemani Riau di tingkat nasional, itu emang banyak harus disiapkan, Kak. Okay. Dari video avokasi juga, yang itu menyerupakan penilaian juga oleh pihak nasional begitu.
0: Oke, okay, jadi harus lebih banyak lagi yang disiapkan.
1: Siapkan, betul.
0: Tapi kalau untuk yang cilik, apakah ada avokasi masing-masing juga dari mereka, Bang Egy?
1: Tentu, nanti setiap orang itu ada. Setiap finalis wajib ada avokasinya sendiri.
0: Oke, okay, termasuk yang cilik ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, okay. Ini boleh aku tanya gak nih Bang Egy ke Nadia sama Fai?
1: Boleh.
0: Avokasinya? Boleh kakak tanya nih advokasinya ya. Ini kalau Nadira sendiri apa nih advokasi yang akan yang Nadira lakukan untuk Duta Batik Cilik Riau nih Nadira?
2: Advokasi Nadira itu satu anak satu batik.
0: Oke, jadi
2: cerita teman-teman sebaya Nadira nggak malu pakai batik saat ke sekolah atau ke acara-acara dengan cara edukasi seru seperti lomba warna motif batik atau challenge TikTok dengan hashtag batik untuk negeri. Lalu hilirisasi menjadi tote bag dan kerancis, Kak. Target Nadira, anak Riau bangga menggunakan batik bukan pas 17 Agustus saja, Kak.
0: tapi juga di kehidupan sehari-hari ya. Yeah. Dengan tadi ada tote bag, ada ganci yang bisa digunakan kemana aja ya. Jadi gak malu juga untuk melakukan apa menggunakan batik setiap hari ya. Yeah. Termasuk main ke mall ya. Iya, oke, okay. Seru sekali. Nah, kalau Fai kemarin apa nih advokasinya nih Fai?
3: Advokasi Fai itu batik tak hilang, batik kan menjulang kan.
0: Oke, okay. Batik tak hilang, batik
3: kan menjulang.
0: Kan menjulang, Widi. Apa tuh advokasinya?
3: Bersama Fai, satu langkah kecil itu adalah satu langkah besar menjaga identitas bangsa kak.
0: Oke, okay. Jadi Fai memperkenalkan batik ke teman-teman.
3: Ya.
0: Oke, apa ada videonya nggak yang Fai buat kemarin?
3: Ada kayaknya kak.
0: Oh ada. Oke, tapi keren banget loh Fai sama Nadira ini, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Juga udah mantep ya Bang Egi ya, ya benar, kak. Udah mantep tuh untuk cara advokasi aja kan udah dipikirin. Kemarin bikin advokasi dibantuin siapa nih? Dibantuin mama nggak?
3: Bantuin sih kak.
0: Ah dibantuin sih kak. Benar nggak mah dibantuin mah? Iya. Oke. Okay. Nadira juga ya. Iya. Pasti dong kan support orang tua juga adalah salah satu yang dibutuhkan nih ya. Bagaimana juga apa yang mau dituju ya kan di ajang ini kalau nggak disupport kan juga pasti kasihan ya Mang ya, pasti support ya. Orang tua, keluarga, teman-teman juga pasti dibutuhin banget teman berdua. Supaya semangat ya untuk melanjut ke nasional nanti. Tapi gimana perasaannya nanti ke nasional nih? Nadira dulu nih kak katanya. Gimana perasaannya ke nasional nanti ke Yogyakarta lah gitu? Huh.
2: Nadira tidak, maksudnya sedikit gugup gitu. Tapi Nadira ingin menyiapkan diri Nadira dan mental untuk tampil di sana.
0: Oke, jadi harus siap mental ke sana ya. Karena ke sana kan sentra batik tuh. Nanti belajar batik lagi ya.
2: Iya, lebih tahu lagi.
0: Oke. Nah, kalau Fai gimana Fai?
3: Perasaan Fai itu senang soalnya bisa berangkat ke kota-kota lain karena ke tingkat nasional itu enggak mudah. Ke tingkat nasional sih.
0: Iya benar ya. Perjuangannya udah panjang ya. Berarti ya. Nanti di sana harus lebih lagi dong.
3: Ya persiapkan mental. Yang penting belajar dulu.
0: Oh widih mantap benar. Mental nomor satu loh guys. Karena nanti ketemu perwakilan dari seluruh Provinsi Indonesia lain. Ya Bang Egi ya pastinya mental harus berani dong untuk Riau ya kan. Iya, oke, okay. Luar biasa banget nih. Mungkin terakhir kalau misalkan aku nanya Bang Egi dulu, setelah nanti di final kah, apakah ada kegiatan lain atau ada planning lain nih Bang untuk Duta Batik Cilik Riau ini selain nanti untuk kegiatan di nasional nanti, Bang Egi?
1: Nah tentunya saja untuk kegiatan selanjutnya setelah grand final itu ada ya kak ya. Nanti kami juga paling ada membuat pastinya di Hari Batik Nasional.
0: Okay.
1: Itu di 2 Oktober itu nanti mungkin kami akan mengadakan yang namanya perlombaan.
0: Okay.
1: Nah, di mana di sana nanti akan dilibatkan seluruh finalis yang kemarin yang sudah
0: terpilih
1: itu menjadi seorang panitia. Di mana di sana nanti mereka akan melakukan aksi nyata untuk bagaimana cara membuat acara dan di mana bisa memeriahkan Hari Batik Nasional begitu.
0: Oke, okay. Berarti nanti pasti bakalan banyak lagi PR-PR yang harus dilakukan ya,
1: ya
0: Bang Egi ya dan juga adik-adik juga nih. Mungkin karena waktu kita sudah terbatas, kakak mau nanya mungkin satu kata buat kalian. Kalau kalian ditanya satu kata tentang batik, kalian mau jawab apa? Aku mulai dari Nadira dulu deh. Menurut Nadira apa nih kalau kakak katanya batik itu gimana?
2: Baik, menurut Nadira batik itu adalah bahasa tanpa suara.
0: Oke, okay.
2: Kayak Nadira pakai baju pucuk rebung, orang-orang langsung tahu bahwa Nadira ini anak muda Riau yang terus berkembang tapi tidak melupakan akar budayanya.
0: Oke, jadi adalah bahasa tanpa suara ya.
2: Iya.
0: Yang tentunya dari apa yang kita gunakan ya itulah identitas kita sebenarnya ya kan. Oke, kalau dari Fai gimana Fai? Apa yang kalau kakak ngomong batik apa yang terpikirkan oleh Fai nih?
3: Kalau batik itu mungkin kayak ngerajut-ngerajut gitu ya, kayak gambar. Tapi orang-orang lihat Fai itu kayak ada perkembangan saat Fai memakai baju yang temanya flora Melayu atau bunga Melayu.
0: Oke, jadi ngeliat Pak ini bangga ya sama batik Riau sendiri ya. Oke, boleh. Mungkin Bang Egi terakhir karena waktu kita sudah mepet, mungkin apa yang Bang Egi mau sampaikan kepada generasi muda juga, karena kan apa yang Abang lakukan juga jadi salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya kita sendiri ya Bang Egi. Apa yang mau Bang Egi sampaikan mungkin?
1: Oke, mungkin kalau dari saya sendiri itu ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk seluruh pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Riau, terkhususnya yang sudah mengikuti ajang pemilihan Duta Batik Riau dan Duta Batik Cilik Riau. Tentunya ini salah satu support juga, kalau tanpa mereka juga ajang ini tidak bisa juga terselenggara. Dan di Duta Batik Cilik Riau ini juga terima kasih juga untuk seluruh orang tua yang sudah berpartisipasi sampai di titik ini, yang sudah mensupport anaknya, itu merupakan satu kebanggaan untuk saya sendiri terhadap ajang Duta Batik Cilik Riau dan Duta Batik Riau sendiri begitu.
0: Okay. Nah,
1: dengan adanya ajang Duta Batik Riau ini, saya berharap ini merupakan landasan ataupun tempat perkembangan minat dan bakat serta menjadi seorang yang bisa menciptakan batik ini dan menjadikan salah satu orang yang bisa memperkenalkan batik di khalayak ramai begitu.
0: Oke, jadi sebagai wadah lah tentunya ya, ya
1: betul
0: Bang
1: sekali.
0: Eki. Mungkin buat Nadira ada yang mau disampaikan buat teman-teman nih supaya juga mencintai batik. Nadira silakan.
2: Mungkin dari Nadira
0: gugup ya, nggak apa-apa. Mungkin harus sukain batik nih, pakai batik setiap hari mungkin ya.
2: Ya mungkin Nadira ingin bilang ke teman-teman Nadira bahwa batik itu bukan cuma pakaian
0: ya, betul.
2: Gitu, tapi juga bisa dibuat jadi tas, topi, dan lain.
0: Dan lain. Jadi harus bangga kita menggunakannya ya. Iya. Jadi nggak melulu soal baju ya batik itu ya, Nadira ya. Jadi bisa digunakan untuk barang-barang harian lainnya yang juga tetap keren dong ya kalau digunakan. Kalau Fai ada yang mau dikasih tahu nggak nih buat teman-teman Fai?
3: Buat teman-teman. Ayo ikut acara ini, soalnya demi acara bisa membuat kalian senang, bisa membuat kalian hebat,
0: betul,
3: dan menambah pengalaman.
0: Benar.
3: Dan walaupun acara itu formal atau non formal, tetaplah semangat dan pokoknya siapkan mental dan belajar terlebih dahulu.
0: Oke, benar banget. Dan itu juga bisa ketemu teman-teman baru ya. Dan jangan lupa gunakan batik. Oke deh. Baik deh Bang Egi, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini ya. Nadira dan juga Fai ya, keren banget. Jangan lupa dilanjutkan terus ya advokasinya, ngajak teman-temannya untuk pakai batik terus ya, karena batik Indonesia ini kan bagus banget ya. Jadi enggak hanya untuk acara formal aja teman perdua. Tadi udah dikasih tahu juga Nadira bisa jadi tote bag, jadi tas dan lain sebagainya ya Bang Egi ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Tentunya juga jadi salah satu cara untuk melestarikan budaya kita juga. Kalau gitu teman perdua, terima kasih banyak. Kami harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan buat kamu yang kelewatan obrolan sore ceria hari ini, jangan khawatir, kamu bisa menyaksikannya lagi teman perdua melalui kanal YouTube Perdua Pekanbaru. Untuk itu kami pamit, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah, terima kasih ya.

Oke, tamu berdua. Sudah pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita di program Ngobras, ngobrol asik sama Broda hingga nanti jam 6 sore. Saya akan menemani kamu dengan obrolan-obrolan seru kita di hari ini. Dan tamu berdua, tentunya kita nanti akan bahas yang seru-seru. Kira-kira apa ya yang seru ya? Nanti deh. Aku akan bagikan bersama kamu teman Prode yang mungkin lagi bermacet-macet ria di sore hari ini. Semangat buat kamu semua teman Prode yang mungkin lagi di perjalanan, yang terjebak macet atau udah nyampe di rumah duluan nih ya. Selamat beristirahat teman Prode dan selamat menikmati akhir pekan kamu. Ini sih yang ditunggu-tunggu ya. Semoga juga selalu sehat sama berdua. Yang mau jalan-jalan di malam hari ini juga hati-hati ya. Buat kamu yang berkendara juga di sore hari ini sama berdua, jangan lupa untuk selalu gunakan helmnya, sabuk pengamannya, tertib lalu lintas ya guys ya. Karena tentunya keselamatan di jalanan adalah milik bersama. Widih. Oke deh, nanti ini sebakalan balik lagi teman berdua dengan pembahasan yang seru untuk menemani kamu, tentunya dengan lagu-lagu hits ya akan disaputerin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru. Kita dengerin dulu ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

Ngomong Berdua. Tentunya masih barengan sama Risa di Ngobrol Asik Teman Berdua. Dan kali ini kita bakalan bahas tentang seni slow living nih Teman Berdua. Wih, apa tuh seni slow living, Risa? Nah, ini adalah menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana setiap hari. Wih, jadi Teman Berdua, pernah gak sih kamu kayak ngerasa tiba-tiba kalau hidup sekarang tuh kayak serba cepat gitu Teman Berdua? Misalkan baru bangun tidur, langsung cek notifikasi, belum selesai sarapan, pikiran kamu udah ke tugas, kerjaan, atau deadline berikutnya. Dan di media sosial pun rasanya semua orang sedang berlomba-lomba Teman Berdua untuk mencapai sesuatu. Ada yang baru lulus, dapat pekerjaan impian, buka usaha, traveling ke luar negeri, bahkan membeli rumah di usia muda. Tapi tanpa sadar Teman Berdua, kita juga ikut merasa harus terus berlari agar tidak tertinggal. Padahal terlalu sibuk mengejar tujuan, ya kadang membuat kita jadi lupa nih menikmati perjalanan yang ada. Nah, belakangan ini ada satu konsep yang mulai banyak dibicarakan, yaitu adalah slow living. Bukan berarti hidup malas-malasan aja atau gak produktif nih Teman Berdua, tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih menghargai setiap proses yang sedang dijalani. Dan slow living ini mengajarkan bahwa produktif itu penting, tetapi kesehatan mental dan kebahagiaan juga gak kalah penting Teman Berdua. Nah, kali ini kita bakalan bahas bareng-bareng Teman Berdua bagaimana kita menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana setiap harinya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe.
3: Teman terbaik kamu.

Nomor berdua, banyak orang yang mengira slow living itu berarti santai terus dan gak punya target atau bahkan anti kerja keras. Gak gitu ya guys ya. Jadi slow living ini justru mengajarkan kita untuk menentukan prioritas. Jadi gak semua undangan juga harus diterima dan gak semua pekerjaan juga harus diselesaikan dalam satu waktu. Dan yang paling penting, kita juga gak harus membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain guys. Jadi salah satu prinsip utama slow living adalah mindfulness, yaitu kemampuan untuk benar-benar hadir di momen saat ini. Misalnya nih kayak sarapan, kita benar-benar menikmati makanan tanpa menggulir media sosial. Terus saat kita ngobrol dengan keluarga, kita juga benar-benar mendengarkan, bukan sibuk membalas chat. Dan menurut American Psychology Association teman pro 2, praktik mindfulness juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan membuat seseorang jadi lebih mampu mengelola emosinya. Jadi ternyata guys, menikmati secangkir teh hangat, berjalan santai sore, membaca buku, dan juga sekedar duduk menikmati udara pagi juga bisa jadi bentuk self-care yang sederhana.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Tomo Pro 2, sering kali kita berpikir kalau bahagia itu juga harus datang dari sesuatu yang besar nih. Kayak harus punya pekerjaan impian, kendaraan baru, liburan ke luar negeri. Padahal Tomo Pro 2, kebahagiaan juga bisa hadir dari hal-hal yang sangat sederhana. Contohnya kayak menikmati masakan ibu di rumah, mendengarkan suara hujan sambil minum teh hangat, merawat tanaman, bermain dengan hewan peliharaan, atau sekedar tertawa bersama dengan sahabat. Dan dalam konsep slow living, rasa syukur juga menjadi bagian yang sangat penting nih Tomo Pro 2. Menurut Harvard Health Publishing tahun 2002, membiasakan diri bersyukur juga dapat meningkatkan kebahagiaan, memperkuat hubungan sosial, dan membantu seseorang memiliki cara pandang yang lebih positif terhadap hidup. Jadi mungkin hari ini tahun 2002, sebelum tidur nanti, coba kamu ingat 3 hal sederhana yang membuat kamu bersyukur. Bisa jadi nih sesederhana tubuh yang sehat, makanan yang cukup, atau masih bisa berkumpul bersama dengan orang-orang tersayang nih Taman Berdua. Dan tentunya menerapkan slow living ternyata juga gak harus mengubah hidup kamu secara drastis. Kamu bisa mulai dari langkah yang kecil nih Taman Berdua, dengan membatasi waktu bermain media sosial, memberikan waktu khusus untuk diri sendiri, belajar mengatakan tidak nih pada hal-hal yang memang tidak perlu, menikmati makanan tanpa terburu-buru, atau menyempatkan berjalan kaki selama beberapa menit setiap hari. Dan slow living ini bukan tentang hidup lebih lambat daripada orang lain, tetapi tentang hidup sesuai dengan ritme yang sehat untuk diri kita sendiri. Karena hidup juga bukan perlombaan nih Tomo Pro 2, dan gak semua orang juga harus mencapai garis finish di waktu yang sama. Yang terpenting adalah kita tetap sehat, bahagia, dan menikmati setiap prosesnya.

Tom Pro 2 ya, tentunya Tom Pro 2 buat kamu yang mau menerapkan slow living ini, ternyata kebahagiaan juga gak selalu datang dari pencapaian besar. Kadang kebahagiaan justru hadir saat kita mampu berhenti sejenak nih. Jadi ngatur, kita harus bisa mengatur nafas kita dulu, menikmati secangkir kopi mungkin, atau berbincang dengan orang tersayang Tom Pro 2, atau sekedar menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Dan semoga obrolan kita hari ini Tom Pro 2 mengingatkan kita bahwa menjalani hidup dengan lebih sabar ya, dengan sadar, ini bukan berarti tertinggal Tom Pro 2, tetapi juga memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk benar-benar merasakan setiap momen yang kita miliki. Dan Tom Pro 2 itu dia topik pembahasan kita di Ngobras, di Ngobrol Asik hari ini Tom Pro 2 di edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Untuk itu Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah dengerin Pro 2 Pekanbaru. Dan setelah ini bakalan ada Gibran Tom Pro 2 yang akan nemenin kamu hingga nanti malam. So stay tune terus di program 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu, Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye.

Halo teman ke 4 FM Pro 2 Pekanbaru teman terbaik ya mo. And hello teman Pro 2. Long time no see teman Pro 2. Walau baru kemarin teman Pro 2 ya, kita akan nemenin kamu teman Pro 2 dan balik lagi bareng aku Gibran teman Pro 2 yang ada di sore hari ini buat nemenin sore hari kamu di hari Jumat untuk pengantar weekend kamu di besok hari Sabtu teman Pro 2. Dan gimana kabar teman Pro 2? I hope you are okay teman Pro 2. I hope you always be fine teman Pro 2 ya. Di tanggal 24 Juli 2026 ini. Biasanya udah pada sampai rumah teman Pro 2 atau udah mau schedule lagi nih, mau pindah-pindah lagi teman Pro 2. Tapi ya enggak apa-apa teman Pro 2. Yang penting enjoy-enjoy aja gitu ya. Dan kalian biasa teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya, di satu jam terakhir di sore ceria bakalan ada Pro 2 unik buat kamu teman Pro 2. Nanti kita bakal bareng-bareng juga sampai dijaga malam di jam 12 malam. Dan nanti teman Pro 2 spesial di hari Jumat malam bakalan ada laku lagi di Religi Naik bareng kamu. Kalau gitu ini dia teman Pro 2, ada It Gitaf mungkin di depan muram buat kamu di sore hari ini.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, kali ini ya di Pro 2 Unik Teman Pro 2, kayaknya kita bakal ngebahas salah satu hewan nih yang cukup menyeramkan Teman Pro 2. Buaya Teman Pro 2. Kira-kira yang pertama kali kepikiran kalau dengar kata buaya apa nih Teman Pro 2 nih? Hewan atau seseorang Teman Pro 2? Waduh, ngeri ya. Wah, nah kalau yang satu ini Teman Pro 2 ya, beneran buaya Teman Pro 2, bukan yang suka bilang ya minta nomor WA-nya dong nah gitu. Bukan yang itu Teman Pro 2, yang lain lagi. Awal tahun lalu Teman Pro 2 warga Rengas Dengklok ya Karawang sempat juga dibuat panik karena ada seekor buaya besar muncul seekor di selokan dekat pemukiman. Untungnya setelah dicek itu ternyata buaya itu bukan datang dari sungai, tapi peliharaan warga yang lepas dari kandangnya dan akhirnya berhasil dievakuasi dengan aman. Nah Teman Pro 2, nah dari kejadian itu Teman Pro 2 ya, kita tuh juga inget nih ya, kalau buaya tuh memang bukan hewan biasa, selain ukurannya yang bikin geleng-geleng Teman Pro 2 dan juga mengerikan gitu ya. Ternyata mereka juga bisa nyimpan banyak fakta unik yang mungkin belum banyak orang tahu Teman Pro 2. Abis ini Teman Pro 2, kita bakal ngomong-ngomongin lagi ya soal fakta unik dari buaya yang ternyata banyak banget Teman Pro 2. Ada 9 fakta unik Teman Pro 2. Makanya tunin terus Teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru. Sudah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celananya lucu. Dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
2: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Masih ngomongin soal fakta unik dari buaya atau nomor 2, ternyata buaya adalah reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Bahkan buaya air asin itu bisa punya berat lebih dari 1 ton. Wow, 1000 kilo sama Pro 2. Bayangin aja ya, beratnya itu bisa setara satu mobil kecil. Dan buaya itu juga termasuk hewan karnivora alias pemakan daging. Menu favoritnya itu mulai dari ikan, burung, sampai mamalia kecil. Bahkan dalam kondisi tertentu sama Pro 2, mereka tuh juga bisa memangsa sesama buaya. Jadi kanibal sama Pro 2 ya. Yang lebih unik lagi sama Pro 2, buaya ternyata nggak bisa mengunyah makanan. Mereka langsung menelan mangsanya dalam potongan yang besar, biar makanannya lebih mudah dicerna. Dan mereka juga sengaja nelan batu-batu kecil yang nantinya membantu proses penghancuran makanan di dalam perut. Dan karena metabolisme tubuhnya yang lambat nih teman-teman, berdua seekor buaya tuh bisa bertahan tanpa makan selama berbulan-bulan. Wow, puasa teman-teman berdua. Nah, kalau buaya darat teman-teman berdua baru 2 jam sih kayaknya, yang gak dibalas chat aja udah update status galau kali teman-teman berdua.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Nah, ini fakta yang paling keren teman Pro 2 dari buaya. Nah, buaya ini punya salah satu gigitan paling kuat di dunia dan tekanan rahangnya itu bisa mencapai sekitar 3.700 pon per inci persegi. Jauh lebih kuat dibandingkan sama rahang manusia. Ya, jelas dong teman Pro 2 ya. Tapi lucunya, meski kuat buat menggigit teman Pro 2, otot untuk membuka mulut buaya ternyata lemah. Bahkan dalam kondisi tertentu, rahangnya itu bisa ditahan hanya dengan lilitan karet atau tali yang kuat. Selain itu, buaya juga punya indera yang luar biasa tajamnya teman Pro 2. Pendengaran, penciuman, dan juga penglihatannya itu ya peka banget gitu ya. Mereka tuh bahkan bisa mendengar suara anak-anaknya yang masih berada di dalam telur. Terus buaya juga jago berenang teman Pro 2 dengan kecepatan hampir 30 km per jam. Wah, kebayang nggak tuh? Dan mampu juga menahan napas di bawah air hingga 1 jam. Nah, jadi kalau kamu ketemu buaya yang beneran teman Pro 2, jangan coba-coba ya adu lari atau adu renang teman Pro 2. Ya, pasti. Buat kamu nih mungkin yang masih perenang amatir gitu ya, wih pasti bakalan kalah teman Pro 2. Dan yang terakhir, jangan sampai salah bedain teman Pro 2. Yang satu hidup di sungai, yang satunya lagi hidup di chat teman Pro 2. Sama-sama buaya, tapi yang satu jauh lebih bikin ya capek hatinya teman Pro 2. Oh, kalau gitu teman Pro 2, abis ini kita bakalan seru-seruan teman Pro 2 ya di Music Live Chat. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di jam 8 di Jaga Malam di Religi Naik buat kamu. Kalau gitu tunduin terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman

0: tahun 2026 di Aula Lantai 2 Kesbangpol Bengkalis pada Jumat 24 Agustus 2026. Rapat dipimpin Kepala Kesbangpol Bengkalis Suwarto dan diikuti tim pelatih, tim medis, koordinator lapangan, serta panitia karantina. Rapat membahas berbagai kesiapan menjelang dimulainya karantina pada 1 Agustus 2026. Mulai dari jadwal kegiatan, pembagian tugas, kesiapan fasilitas, pelayanan kesehatan, hingga mekanisme pembinaan selama masa karantina agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
1: Info Pro 2.
0: PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR berhasil mencatatkan kinerja positif melalui pengeboran sumur infill Manggala South 21 di wilayah kerja atau WK Rokan. Berdasarkan hasil pengujian awal, sumur tersebut menunjukkan potensi produksi sebesar 2035 barel minyak per hari atau BOPD dengan water cut 0%, mengindikasikan kualitas produksi minyak yang sangat baik. Keberhasilan ini menjadi salah satu pencapaian penting dalam upaya PHR mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak nasional melalui pengembangan lapangan-lapangan produktif di WK Rokan. Sumur Manggala South 21 merupakan sumur infill berarah tipe J yang menargetkan reservoir formasi Manggala pada kedalaman sekitar 4.146 kaki. Demikianlah Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

atas apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta, kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa iya. sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya. Dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia.
1: Ya.
0: Keren banget gitu. Namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya. Betul.
0: Wah seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya.
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman gak dijadiin profesi.
1: Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara
0: Jadilah Hati. Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk ya. Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya. Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Heeh, kayak.
0: Lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
0: Cari chordnya apa gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu. Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Enggak ada pakem tertentu lah.
1: Tertentu gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu
0: gitu.
1: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi buta beneran.
0: Buta beneran. Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: sih.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Hmm. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya konsep, dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai nanti.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih
1: gitu.
0: Kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu ini dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak.
1: Oh
0: sih. Fotonya entah
1: cuman jembatan gitu ya.
0: Gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan Denganku kan.
1: Iya,
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga, mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang, aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih, boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Okay.
1: Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: udah. Oh sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload?
1: Belum.
0: Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Yeah. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak
0: seminggu
1: gitu
0: berapa lagu? Atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam proyek ya. Kalau ongoingnya proyek biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-kata yang mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Iya. Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amin nih. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keeper 2 aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi dengerin.
0: Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Karya Sepadu, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa sebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar.
0: Ya. Oke, makasih banget Dona.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Dan mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ini hal wali teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Sesuai janji aku tadi teman Pro 2, ya kita balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi spesial di hari Jumat ini teman Pro 2. Kayaknya udah 3 minggu ini teman Pro 2 ya, aku nemenin kamu di Religi Night kali ini teman Pro 2 di tanggal 24 Juli 2026. Dan kalau kamu udah spill-spill juga teman Pro 2 dari media sosial kita ya, kalau malam ini bakalan ada Religi Night bareng salah satu rekan kita teman Pro 2 dari Dakwah Mandiri Riau, Ustadz Muhammad Rifai STHI. Ya Ustadz ya. Dan malam ini teman Pro 2, kali ini kita membawa tema masih seputar hijrah teman Pro 2. Hijrahnya anak muda melalui pendidikan. Dan kalau gitu teman Pro 2, kita langsung sapa-sapa aja Ustadz Rifai di sini teman Pro 2 di studio Pro 2 Pekanbaru. Dan buat kamu yang mau

0: langsung secara visual Mempro 2 ngelihat kami berdua langsung aja tuh Mempro 2 di YouTube di Pro 2 Pekanbaru, dan nanti kamu juga bisa ikut join diskusi di komentarnya Mempro 2, atau bisa juga kamu send dari WhatsApp kita Mempro 2 di 0811760084. Kalau gitu langsung aja Mempro 2 kita sapa dulu Ustadz Muhammad Rifai di sini. Halo, assalamualaikum Ustadz, selamat malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah luar biasa sehat.
0: Luar biasa sehat, udah sehat luar biasa,
1: luar biasa
0: lagi Ustadz
1: ya. Kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke, masih warga lokal Pekanbaru ya Ustadz ya?
1: Siap.
0: Masih di Pekanbaru, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita malam ini kayaknya bakal banyak nambah ilmu teman Pro 2 ya, bareng Ustadz Muhammad Rifai ST. HI, oke. Kalau ini panggilannya siapa Ustadz tadi?
1: Ustadz Arif biasanya.
0: Ustadz Arif, oke. Ustadz Arif Mempro 2. Kalau gitu langsung aja tuh Mempro 2, dan buat kamu yang mau lebih menyimak dan juga nanti bakalan ada replaynya dari YouTube kita tuh Mempro 2 di Pro 2 Pekanbaru, langsung aja diklik tuh Mempro 2. Buat kamu juga yang mau dan juga tertarik untuk join diskusi, aku ingetin lagi tuh Mempro 2, langsung aja di YouTube kita juga di Pro 2 Pekanbaru. Nanti kamu bisa typing-typing komentar di situ tuh Mempro 2, nanti aku bacain dan juga langsung sampaikan ke Ustadz Arif tuh Mempro 2. Kalau gitu langsung aja kali ya Ustadz ya, kita serahkan ke Ustadz untuk membawakan pengantar seputar tema kita hari ini, hijrahnya anak muda melalui pendidikan. Kalau gitu silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjullaha wallahu ghafurur rahim. Sahabat rahimakumullah, seraya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih diberikan kesehatan, kekuatan buat kita semua, sehingga kita masih diberikan pendengaran yang baik, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita kekuatan kesehatan kita sehingga khusyuk dalam beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Bersolat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Pro RRI 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya bawakan hari ini adalah hijrahnya anak muda melalui pendidikan. Sedikit kita ulas tentang apa itu hijrah. Hijrah tentu perpindahan. Perpindahan dari perilaku yang baik menjadi yang lebih baik, yang kurang baik menjadi baik. Maka itu momen kemarin tanggal bulan Hijriah, bulan yang lalu, itulah momen yang terbesar buat umat Islam, sehingga kita sebagai orang Muslim, kita sebagai orang mukmin untuk berhijrah dari tahun demi tahun. Ketika kita tidak mau hijrah, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Allah tadi mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah, dan Allah mengampuni lagi maha penyayang. Jadi Allah mengatakan dalam surat ini, kita disuruh berhijrah dari perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Dari yang rajin ibadah menjadi lebih rajin ibadah lagi. Sehingga apa? Tahun demi tahun kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dengan hijrah yang lebih baik. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kita lihat sejarahnya, maka itu ketika sejarah kita baca dan kita amati, kita cermati, lalu kita ambil ibroh, maka kita menjadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ini adalah ketika penduduk kota Mekah sedikit sekali yang masuk Islam. Tapi ketika hijrah ke Madinah, maka mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ini ada sebuah kisah yang menarik bagi kita semua. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Anas ibnu Malik. Ketika Anas ibnu Malik Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau masih umur 10 tahun. Ketika umur 10 tahun, penduduk kota Madinah ini ketika Rasulullah datang menyambut dengan gembira. Ketika menyambut gembira, semua masyarakat yang percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah hadiah. Tapi ada seorang ibu yang seorang yang miskin, hanya punya anak satu, Anas ibnu Malik ini. Maka itu seorang ibu ini langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya berikan anak saya Anas ibnu Malik ini kepada engkau untuk membantu kegiatan sehari-harimu. Maka Anas ibnu Malik, anak umur 10 tahun ini, langsung mengatakan, siap wahai ibu. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari agama, memberikan pekerjaan, membantu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ketika kemana-mana Anas ibnu Malik ini diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam sebuah riwayat Anas ibnu Malik ini adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seorang anak kecil yang ingin kehidupannya lebih baik, maka dia berhijrah dari ikut seorang ibu menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai generasi muda, kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, maka itu ketika anak kita berusia remaja, berusia 10 tahun, maka didiklah agama dengan baik. Karena apa? Kita sebagai orang tua, itu adalah tanggung jawab kita bersama anak itu. Anak itu adalah sebuah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kita. Maka yang menjadikan Nasrani, Najusi dan lain sebagainya adalah kita sebagai orang tua. Kita lihat anak-anak remaja kita. Kita lihat berita-berita dalam sebuah artikel-artikel, banyak anak-anak yang belum hijrah menjadi lebih baik. Ini kenapa? Ini menimbulkan pertanyaan yang besar bagi kita semua, sehingga menjadi PR para generasi muda, para orang tua, ketika pendidikan ini belum tuntas, belum baik, maka tentu anak-anak pemuda kita menjadi belum baik. Tapi ketika al-ummadrasatul ula, ibu adalah pendidik utama. Karena apa? Dari kecil hingga besar, ini adalah yang mengajarkan bicara, yang mengajarkan alif batasa adalah seorang ibu. Karena ayah sibuk mencari nafkah, maka seorang ibulah menjadi madrasatul ula, pendidikan utama. Hadirin rahimakumullah, mari kita sebagai orang tua sadar atas tanggung jawab kita, karena ini akan dimintai pertanggungjawaban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu yang kedua, kisah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Sahabat muda, inilah sebelum beliau masuk Islam, Mus'ab bin Umair ini adalah bergelimangan harta. Orang tuanya kaya raya ketika di Mekah. Maka itu karena mendengar ada seorang Rasul yang hadir ketika itu, maka dia sembunyi-sembunyi dari keluarganya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Ketika tahu bahwa Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, maka ibunya marah, maka keluarganya marah, maka penduduk masyarakat di daerah itu adalah mengucilkan Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair disiksa, bahkan seorang ibu pun masih mengharapkan Mus'ab bin Umair ini balik ke agama semulanya. Ketika Mus'ab bin Umair ini disiksa oleh para orang-orang kafir, ibunya pun ikut mengurungkan diri. Kalau bahasa sekarang, ibunya hanya di kamar saja. Ibunya ingin berdoa, anaknya ingin kembali ke agama semula. Tapi dengan tekad Mus'ab bin Umar ingin ikut perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak gentar. Ketika dia disiksa di padang pasir, maka Mus'ab bin Umar ini tetap mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita ambil ibroh dari kisah Mus'ab bin Umar ini? Karena keimanan yang kuat, karena langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia merasakan manisnya keimanan. Dia meninggalkan berhijrah dari kemewahan orang tua, hartanya banyak, sehingga Mus'ab bin Umar ini bahagia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita ini adalah sebagai orang tua yang mempunyai anak, masa depannya masih panjang. Mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita, anak bapak ibu semuanya yang akan memimpin negeri ini. Ketika kita mendidik anak-anak kita kurang baik hari ini, maka hasilnya 10 sampai 20 tahun yang akan datang, itulah wajah negeri ini. Maka itu, jamaah rahimakumullah, saya seorang pendidik, sudah hampir 17 tahun saya menjadi seorang guru. Dari guru SD, guru SMP, guru SMA, sekarang kembali ke SD lagi. Perjalanan yang begitu panjang 17 tahun ini, saya menemukan titik garis kenapa pendidikan kita tidak maju-maju. Karena apa? Pendidikan rata-rata di Indonesia melihat angka-angka, yakni rapor. Ketika akhlak, ketika agama diabaikan, maka pendidikan akan mundur sejatinya. Maka itu kita dinabobokkan oleh kehidupan elektronik sejaman online ini, Gen Z atau dan lain sebagainya. Maka itu kita sebagai orang tua yang punya anak Gen Z yang luar biasa ini, kita harus berhati-hati mendidik anak-anak kita. Agar apa? Pengaruh-pengaruh dunia sosial ini, ketika benteng keimanan anak-anak kita kuat, maka insya Allah pondasi anak-anak kita akan menjadi kuat. Tapi kalau pondasi ini tidak kuat, dari rumah ini tidak kuat, dari pendidikan yang ada tidak kuat, maka anak kita 10 atau 20 tahun ke depan memimpin negeri ini, pondasinya tidak kuat, maka negara akan menjadi ombang-ambing. Maka itu, ini tugas kita semua. Sehingga ketika kita berbicara pendidikan, maka pendidikan yang baik adalah dari rumah masing-masing. Itu mungkin sebagai pengantar, sahabat rahimakumullah. Mari sama-sama perbaiki niat kita untuk berhijrah dalam pendidikan ini. Pendidikan apa yang terbaik? Maka pendidikan dari keluarga kita. Kita utamakan pendidikan itu dari keluarga. Barulah pendidikan ke sekolah-sekolah. Ketika di keluarga baik, insya Allah anak-anak kita di masyarakat, di sekolah, kemanapun mereka disekolahkan, maka ketika pondasi itu menjadi kuat, maka dia berdiri dengan kaki yang kokoh, tidak akan terombang-ambing dengan adanya masyarakat-masyarakat yang kurang baik. Itu mungkin sebagai pengantar pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas pengantarnya, dan Masya Allah teman Pro 2, ternyata pendidikan memiliki peran yang sangat penting sekali Ustadz ya. Apalagi untuk melihat masa depan negara kita, bangsa kita, adalah apa yang kita ajarkan untuk anak-anak di usia sekarang, untuk melihat bagaimana ke depannya itu apa yang kita lihat. Dan teman Pro 2, kami juga masih membuka teman Pro 2 untuk kamu yang mau join diskusi atau bertanya langsung kepada Ustadz Arif. Teman Pro 2, langsung aja di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Dan Ustadz, melihat pentingnya pendidikan tadi nih Ustadz ya, seberapa penting sih Ustadz menuntut ilmu di pendidikan dibandingkan sama ibadah-ibadah yang lain Ustadz? Itu apakah ada tingkatan prioritasnya atau memang harus berjalan bersama-sama Ustadz?
1: Iya, pendidikan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Yeah. Karena apa? Begitu luar biasa panjangnya pendidikan di Indonesia ini. Ketika TK mungkin 2 tahun gitu kan. SD 6 tahun, nanti SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nanti di bangku kuliah 4 tahun. Jadi itulah sangat penting, karena mereka lah yang akan mengisi ruhiah-ruhiah kita. Atau yang akan pola pikir kita adalah dari pendidikan. Maka itu kita lihat negara-negara maju. Kalau ketika mereka pendidikan maju, maka negaranya akan maju. Ketika pendidikannya lemah, maka sebuah negara itu akan menjadi lemah. Karena apa? Proses pendidikan itu yang begitu panjang. Dari yang kurang tahu menjadi tahu. Yang tahu menjadi lebih dan lebih. Ketika kita haus dengan ilmu, maka hasilnya akan lebih baik. Tapi tak kalah penting dengan adab. Akhlak. Ketika kita punya gelar yang tinggi, tapi adab, akhlak dalam diri kita, perilaku kita tidak baik, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak baik akhirnya ke depannya. Maka itu pendidikan, akhlak itu adalah sebuah barometer sejalan, seimbang, tidak boleh dipisah-pisahkan. Pendidikan dan karakter. Kalau Indonesia sekarang dinamakan pendidikan karakter gitu kan. Kalau dulu mungkin akhlak. Bagaimana akhlak ini mereka dididik dengan baik, maka insya Allah. Maka itu pendidikan akhlak yang terbaik, karena orang tua itu adalah sebagai contoh. Orang tua ini adalah kaca dia. Ketika kacanya pecah-pecah, maka hasilnya wajahnya mungkin kurang baik. Ketika kacanya mulus seperti ini, maka dia akan menjadi baik. Maka itu para pemuda ketika memilih jodoh, ini pertama nih. Pertama ini adalah memilih jodoh. Maka itu kalau ada yang kaya dan yang baik agamanya, maka kita disuruh sama Rasul memilih agamanya yang terbaik. Karena apa? Ketika agamanya, istri kita agamanya baik, maka keturunan-keturunan, zuriah-zuriah kita keturunan, maka menjadi keturunan-keturunan yang baik. Itu mungkin penjelasannya. Mungkin dari awal mencari bibit, bibitnya. Ketika bibitnya unggul, maka hasilnya menjadi lebih unggul. Bibitnya biasa-biasa saja, maka menjadi biasa-biasa saja. Tapi ketika bibitnya biasa-biasa saja, yang melihara ini baik dia. Dikasih pupuk, dikasih setiap hari gizi yang baik, maka pohon ini menjadi tumbuh dan kuat sehingga kokoh. Bagaimana cara merawatnya? Itu mungkin ya.
0: Iya, dan memang pentingnya pendidikan itu dan juga ibadah itu Ustadz ya. Penguatan ibadah dan keimanan itu memang berawal dari lingkungan rumah dia tinggal dulu tuh Ustadz ya. Memang peran orang tua teman pro dua memang enggak bisa dilepaskan lah ya Ustadz ya. Memang betul-betul sangat penting untuk mendidik. Dan mungkin ya Ustadz ya, anak muda zaman sekarang itu ada sebeberapa bagian mungkin yang pernah berpikir Ustadz ngerasa sekolah atau kuliah itu cuman untuk mencari pekerjaan Ustadz. Nah, gimana sih Islam untuk memandang pendidikan itu sebagai apa ya? Sebagai bentuk usaha yang bisa bernilai sebagai ibadah Ustadz?
1: Iya. Jadi ketika kita apa namanya kuliah sekolah hanya untuk mencari pekerjaan, maka apa namanya pekerjaan itulah yang dia dapatkan. Karena apa? Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Ketika orang tua mungkin menyekolahkan anak di sana, menguliahkan di sana, di sini, maka ada niat, oh anak saya nanti kerjanya di sini. Oh, nanti pekerjaannya di sini. Ketika kita tidak dibarengi dengan ibadah, maka mereka hanya dapat dunia, tidak dapat akhiratnya. Tapi ketika ya Allah, saya menyekolahkan anak di sana, di situ, ketika dia mengatakan, ketika anak saya nanti kuliah, maka dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Maka yang dia dapatkan dua-duanya. Maka itu sebuah niat yang tulus. Ketika apa namanya orang tua menyekolahkan anak dan anak bersekolah dengan keikhlasan hatinya untuk bersekolah, maka dia mendapatkan dunia dan akhiratnya.
0: Oke. Dan bagaimana sih Ustadz untuk lebih menyadari bahwasannya kehidupan di akhirat itu juga gak kalah penting dan juga gak bisa dinomor dua kan Ustadz daripada kehidupan yang ada di dunia ini Ustadz?
1: Iya. Sahabat rahimakumullah, saya sering melakukan survei kecil-kecilan di kelas. Iya. Ketika saya masuk di pagi hari, saya tanya kepada anak-anak dari mungkin satu kelas 15, ada yang 30. Saya tanya satu persatu. Nah, hari ini sholat subuh. Ada yang menjawab, tidak Ustaz, dia bangga. Yang menjawabkan, alhamdulillah saya sholat Ustaz. Dari mungkin satu kelas hanya dua atau setengahnya atau sepertiganya yang sholat subuh di pagi hari. Maka itu menyadarkan kita sholat itu pertama pendidikannya adalah di rumah. Guru hanya menguatkan. Nah ini loh kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita. Kalau di sekolah, guru yang mengingatkan, yang mengajak. Tapi kalau sudah di rumah, maka orang tua yang memberikan nasihat. Maka itu, keilmuan keagamaan ini harus dibarengi dengan ibadah yang kuat. Ketika, mohon maaf sekali rahimahkullah, ketika ditanya di survei itu membuktikan bahwa orang tuanya juga tidak sholat subuh. Nah, bayangkan ketika orang tuanya tidak sholat subuh, maka anaknya tentu barangkali tidak sholat subuh. Ini pendidikan agama yang dari rumah ini yang masih kurang. Sehingga anak-anak zaman sekarang meninggalkan sholat itu abai saja. Ya biasa saja gitu. Tidak ada sebuah rasa bersalah, tidak ada sebuah rasa berdosa dalam meninggalkan sholat ini. Maka itu jamaah rahimahullah, saya tidak menyalahkan bapak ibu jamaah rahimahullah, tapi saya mengajak kepada kita semua, sadarilah bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban kita salah satunya adalah sholat lima waktu. Dan ketika kita ingin mengajak keluarga kita dari apa namanya pedihnya siksa api neraka, maka sama-sama kita ajak anak-anak kita sholat.
0: Yeah.
1: Jadi agama ini harus kokoh dulu.
0: Yeah, betul.
1: Memang pendidikan apa namanya pendidikan mendidik anak itu tidak ada kekhususan sebelum menikah mungkin ya.
0: Yeah.
1: Sehingga apa? Ketika sudah punya anak bingung. Ini mau didik seperti apa?
0: Yeah.
1: Sehingga apa? Mungkin mencari-cari di YouTube, mungkin kurang puas dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Maka itu carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Sekarang mudah membaca, mendengarkan dari YouTube. Ustadz-ustadz kondang kita yang luar biasa sudah menjelaskan pendidikan-pendidikan yang terbaik atau pendidikan-pendidikan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tinggal bagaimana apa namanya membaca, bagaimana kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari ustadz-ustadz yang sudah mumpuni ke dalam rumah tangga ini, sehingga kokohlah agama buat anak-anak kita.
0: Baik, oke. Dan Ustadz ya, saat ini kan mungkin ya banyak sekali pelajaran yang sudah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, teman Ustadz ya. Dan mungkin banyak pelajaran juga yang ya itu fungsinya mungkin untuk menambah pengetahuan kita yang ada di dunia ini. Dan mungkin sekarang juga semakin tinggi pendidikan, semakin besar pula tantangan yang ada untuk mempelajari ilmu agama. Karena mungkin ya masih bisa dibilang kalau untuk ilmu agama sendiri tuh di instansi pendidikan semakin tinggi semakin berkurang. Mungkin bisa dibilang Ustadz ya. Itu bagaimana sih Ustadz untuk menambah pelajaran dan pengetahuan itu, agar kita menuntut ilmu itu tidak hanya menambah pengetahuan aja, tapi juga membentuk akhlak kita menjadi seseorang yang lebih baik, Ustadz.
1: Iya. Jadi memang ketika kita mengikuti kurikulum yang ada, ketika kita punya sekolah ataupun kita berkecimpung di sekolah, maka ketika kita mengikuti kurikulum yang dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama, pendidikan agama itu sedikit sekali.
0: Yeah.
1: Maka itu bagaimana kita sebuah sekolah mengemas sebuah mata pelajaran yang ada dengan mengkaitkan pendidikan agama. Jadi memang tantangan-tantangan ini berat. Setiap zaman itu tantangannya berbeda-beda. Dahulu mungkin kita sekolah, saya sekolah mungkin tidak ada handphone gitu yang seperti ini. Sekarang luar biasa, anak-anak baru lahir, anak-anak belum setahun sudah dicekoki dengan media sosial gitu kan. Bahkan anak-anak yang umur 5 tahun, 7 tahun itu lebih mahir menggunakan handphone daripada kita gitu kan. Jadi ini sebuah tantangan. Dan ketika pendidikan tinggi, maka tantangannya lebih besar. Karena apa? Terkadang manusia itu mempunyai sifat sombong dalam diri kita. Terkadang saya berhasil karena saya rajin belajar. Saya meraih predikat gelar yang tinggi karena saya serius belajar. Saya saat ini mempunyai jabatan yang tinggi mungkin karena saya serius dalam bekerja. Karena apa? Dalam diri manusia ada ruh, ada nafsu. Nafsu inilah yang ada sedikit kesombongan, bangga terhadap apa yang raih kita cita-citakan dan tercapai. Maka itu Rasulullah SAW dari jauh-jauh hari mengingatkan, ketika ada sebiji zarroh kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Karena apa? Sombong itu bisa melalaikan segalanya. Ketika sombong yang dipupuk berhari-hari, bertahun-tahun, maka kesombongan ini menjadi lebih besar dalam nafsu ini. Dan terkadang kita tidak mampu mengalahkan nafsu ini. Karena nafsu ini tidak nampak. Karena nafsu ini beriringan dengan kemauan, dengan hati. Ketika kita keinginannya kuat, dan nafsu itu tidak bisa dibelenggu dalam keinginan, maka kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Maka itu sedikit saran sih lewat media ini yang mempunyai kebijakan dalam pendidikan-pendidikan. Maka itu pendidikan agama ini sangat penting. Nah, kemarin alhamdulillah luar biasa di Pekanbaru sudah ada pendidikan cinta Quran. Nah, cinta Quran ini luar biasa yang diangkat tema itu, sehingga apa, melahirkan generasi-generasi anak muda yang cinta kembali kepada Al-Quran. Ini luar biasa kepada penguasa Pekanbaru yang itu harus kontinu dan harus dikawal. Ketika tidak dikawal, maka program itu akan lepas lagi. Maka anak-anak Indonesia, anak-anak khususnya Pekanbaru, tidak tahu kitab suci Al-Quran. Ini sangat berbahaya. Maka itu bagaimana mengemas pendidikan karakter ya, sehingga pendidikan ini setiap tahun berhijrah yang lebih baik. Ada evaluasi, ada bagaimana ke depannya pendidikan Indonesia ini, sehingga anak-anak Indonesia mempunyai karakter yang baik. Pendidikan yang baik harus selaras, sejalan dengan pendidikan yang ada di Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan itu Teman Pro 2 ya, harapannya untuk kedepannya, untuk dalam bidang pendidikan sendiri Teman Pro 2 ya, faktor untuk bidang agama Teman Pro 2 ya, untuk mempelajari pelajaran agama itu juga tidak ditinggalkan Ustadz ya, diusahakan, diharapkannya. Dan kalau gitu Teman Pro 2, Ustadz kita jeda sejenak dulu sebelum kita lanjutkan lagi Teman Pro 2 nanti. Makanya tunin terus Teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di Religi Naik, teman Pro 2, dan juga masih ngebahas tema kita kali ini, hijrah, teman Pro 2. Hijrahnya anak muda melalui pendidikan. Masih bareng juga Ustadz Muhammad Rifai STHI, Ustadz dari Dakwah Mandiri Riau, atau Ustadz Arif ya, Ustadz ya. Rifai jadi Arif, Ustadz. Dibalik ya. Oke, teman Pro 2, ya ngomongin tantangan hijrah anak muda kali ini, ya teman Pro 2. Saat ini tuh mungkin ya banyak anak muda tuh mengalami dan juga menghadapi banyak distraksi, Ustadz. Yes. Kayak gangguan lah seperti media sosial ya, game, teknologi tadi, Ustadz ya, sampai budaya-budaya luar nih yang udah mulai masuk ke negara kita gitu ya. Dan itu tantangannya tuh memang tidak bisa dihindari sih, Ustadz ya, memang harus dihadapi. Dan itu memang bisa menjadikan bangsa kita ini, anak muda kita, menjadi apa ya, menjadi pribadi yang memang harus lebih menguatkan lagi sih ya, dari mental dan juga keimanannya. Terus gimana sih, Ustadz, caranya nih biar tetap fokus untuk belajar tanpa kehilangan semangat untuk berhijrah, Ustadz?
1: Ya, siap. Jadi memang ketika menjadi anak remaja sekarang, anak muda sekarang ini luar biasa tantangan-tantangan kehidupan.
0: Betul.
1: Karena apa? Semakin zaman semakin canggih, media sosial sudah digenggam. Budaya asing sudah lalu lalang.
0: Iya, betul.
1: Ketika kita tidak menyikapi dengan bijak, maka ini menjadi musuh terbesar.
0: Betul.
1: Tapi ketika media sosial menjadi teman, maka dia akan menjadi sebuah sebuah income dengan baik. Sekarang banyak anak muda-muda yang berbisnis di media sosial.
0: Iya, betul.
1: Ya, lewat afiliat dan lain sebagainya.
0: Iya, betul.
1: Maka itu media sosial dijadikan sebuah alat. Alat untuk
0: manfaat taraf, lah,
1: ya, manfaat lebih baik. Itu menjadi baik. Tapi ketika media sosial ini tidak bijak kita menggunakan, maka akan merusak dirinya. Bayangkan terkadang anak-anak remaja main game sampai jam 2 malam, mabar dan lain sebagainya. Ini kan merusak merusak tubuh. Apa akhirnya? Sehingga anak-anak muda kita tidak giat dalam bekerja. Karena apa? Malam, Allah mengatakan malam itu waktunya kita istirahat. Waja'alna naumakum subhata, dalam surat An-Naba gitu kan. Malam itu waktunya untuk istirahat. Ketika malam itu terbalik digunakan untuk bergadang, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka di umur 30-40 tahun, maka tubuh kita semakin rusak. Maka itu tantangan-tantangan ini menjadi sebuah besar ketika kita tidak menyikapi dengan baik. Terus terkadang, mohon maaf sekali lagi, ketika di media sosial seperti ini, perkembangan yang canggih, terkadang orang tua membiarkan anak-anaknya begadang, mabar, tidak dikontrol di kamar itu. Gitu kan, fasilitas mereka berikan, kamar ber-AC, HP diberikan, WiFi diberikan. Ketika jam 10 tidak dikontrol di kamarnya, maka anak-anak akan mabar di dunia maya, sama kawan-kawannya yang jauh-jauh. Maka sampai jam 2 sampai jam 3, maka besoknya untuk sholat subuh itu susah. Maka itu bagaimana bijak orang tua juga harus ada kontrol, ada rem. Nah, ketika kendaraan itu melaju terus maka akan nabrak. Tapi kalau kendaraan sedikit kadang-kadang di rem, ada belok kanan, maka itulah bumbu-bumbu yang mendidik. Dan memang mendidik anak zaman sekarang ini luar biasa tantangannya. Tidak seperti dahulu kita sekolah, gitu kan. Karena apa? Sudah banyak melanggar ini, melanggar itu dan lain sebagainya. Kekerasan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika kita menjadi guru itu tidak mengikuti perkembangan zaman, maka murid-murid kita akan meninggalkan kita. Mereka ketika mungkin SMA dia sering cabut. Karena apa? Gurunya mendidiknya masih dengan cara yang lama, tidak mengikuti perkembangan zaman. Maka itu ketika anak-anak sekarang dididik dengan zamannya, tidak zaman orang tua kita mendidik, itu sudah jauh ketinggalan. Maka ketika mendidik anak-anak zaman sekarang ini seperti kita mendidik orang tua kita, maka dia akan lari mencari yang lain. Dan kita juga sebagai orang tua juga harus berhati-hati bagaimana mendidik di rumah. Ketika kita pakai kekerasan seperti dahulu-dahulu kala, maka anak akan mencari kenyamanan di luar. Mereka akan mencari teman, bestie, ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dia nyaman keluar. Sehingga dia suka mabar sama kawan-kawannya di luar, begadang. Sehingga apa? Pendidikan mereka terabaikan. Pendidikan yang biasa saja terabaikan, apalagi pendidikan agama. Ini sebuah tantangan kita bagi seorang guru, seorang orang tua. Jadi tantangannya lebih besar. Terkadang mereka sudah tahu apa yang kita sampaikan. Karena apa? Mereka, tontonan mereka ke arah mungkin pelajaran. Mungkin mereka sudah tahu dari media sosial tentang perkembangan-perkembangan. Jadi harus mendidik anak-anak ini sesuai dengan zaman yang ada. Kalau kita masih kuno yang dulu, ya anak-anak kita meninggalkan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang tua, sehingga mereka mencari kenyamanan di luar.
0: Itu luar biasa,
1: harus tantangan kita hadapi.
0: Memang banyak sih mungkin ya orang tua saat ini tuh yang punya pikiran, ini masih zaman kamu nih, gimana dulu waktu zaman bapak nih, zaman ibu nih dulu sama sama nenek kakek kamu nih, wah itu ya, ya gimana ya, itu bisa sih jadikan perbandingan, tapi ya memang mungkin gak bisa sepenuhnya diterapkan untuk anak kita yang sekarang ya Ustadz ya. Oke, ada gak sih Ustadz kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan mulai hari ini Ustadz? Biar hijrah melalui pendidikan itu benar-benar kerasa manfaatnya Ustaz.
1: Jadi kembali tadi ya saya sampaikan, maka itu planning sesuatu itu memang dari rumah. Ketika kita membanding-bandingkan orang tua zaman dahulu dengan sekarang, tentu sudah jauh berbeda. Tapi yang harus sama adalah pendidikan agama. Itu tidak akan berubah sampai kiamat pun. Maka itu Rasulullah mengatakan, ketika kita punya anak umur 10 tahun tidak sholat, maka pukullah gitu. Ketika tidak dibiasakan, ini maksudnya membiasakan anak-anak umur 10 tahun itu hingga dewasa itu sholat. Itu harus sama pendidikannya. Tapi ketika kita menyuruh, nak ayo sholat, sekali gak didengarkan. Tapi nak ayo kita sholat, harus berkali-kali. Ketika anak-anak kita, apalagi yang subuh itu luar biasa. Saya merasakan mempunyai anak itu luar biasa. Tapi kita sebagai seorang tuh tidak boleh berhenti. Jadi itu ya, maka itu dari keluarga itu adalah pengaruh yang terbesar. Karena keluarga ini adalah sebuah pendidikan yang awal, mengkokohkan, memberikan pondasi yang kuat. Karena apa? Ketika anak-anak kita mungkin bertahun-tahun mengenyam pendidikan agama yang baik, tapi keluarganya tidak baik, lingkungannya tidak baik, maka dia menjadi kurang baik. Tapi kalau kokoh agamanya, kokoh dia pondasi ini, dia dibawa berlayar kemanapun, dia akan kokoh pondasi, dia akan ingat sholat lima waktu. Maka itu ruh keimanan itu memang ditanamkan sejak dini.
0: Yeah.
1: Tidak bisa nanti nunggu besar sajalah. Nunggu, saya menyampaikan menunggu dewasa lah, nggak bisa.
0: Yeah.
1: Akan lepas itu. Kadang-kadang itulah kita nunggu nanti. Akhirnya anak kita sudah menginjak remaja.
0: Semakin sulit dikontrol.
1: Semakin sulit dikontrol. Karena apa? Mereka pulang sekolah tidak ke rumah lagi. Mereka bermain sama kawan-kawannya. Mungkin hingga malam. Ketika terdengar hayalah sholah helfalah. Di masjid itu dia abai. Tapi ketika agamanya kuat. Maka ketika dia terdengar hayalah sholah helfalah. Maka dia akan menuju masjid atau minimal sholat. Di rumahnya. Jadi itu.
0: Dan memang untuk Mempro 2 balik lagi dan lagi ya, kita tuh memang perlu menguatkan pendidikan itu dimulai dari rumah. Iya, ya, Ustaz ya. Dan orang perlu juga peran dari orang tua ini sangat penting sekali Mempro 2 untuk membentuk karakter dari anak sendiri. Dan hampir sejam nih Ustadz.
1: Iya, Masya Allah. Tidak terasa ya.
0: Hampir sejam. Mungkin untuk terakhir lah Ustadz ya. Boleh sampaikan pesan dan juga motivasi ya sebagai sekalian penutup Ustadz untuk teman Pro 2 yang mungkin saat ini sedang berjuang menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendidikan ini. Boleh, silakan Ustadz.
1: Hadirin rahimakumullah. Mari kita sama-sama melihat apa sih kewajiban kita sebagai seorang muslim.
0: Yeah.
1: Apa sih peran kita sebagai orang tua? Apa sih ketika kita punya anak remaja, kewajiban kita terhadap anak-anak kita akan dibawa kemana anak-anak kita?
0: Yeah.
1: Maka itu perlunya belajar dan belajar sebagai orang tua. Jangan pernah berhenti untuk belajar sebagai orang tua. Karena tidak ada kuliah untuk orang tua gitu kan.
0: Betul.
1: Tidak ada sekolah orang tua.
0: Betul.
1: Sekolah orang tua itu adalah praktik dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia nyata dalam kehidupan. Maka itu saya berpesan kepada kita semua. Kita sebagai seorang tua. Jagalah anak-anak kita dari siksanya api neraka. Ketika kita menjaga keluarga kita dan anak-anak kita, insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik.
0: Yeah.
1: Ketika kita dahulukan Allah, ketika kita sering menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengingat sehari semalam 5 waktu dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita anak-anak remaja sekarang, kalau tidak hijrah hari ini, kapan?
0: Kapan?
1: Apakah menunggu ujian Allah dulu menjemput nanti? Karena apa? Kematian itu tidak tahu. Entah anak-anak, entah remaja, entah mungkin umur 30, nggak tahu. Maka itu hijrah itu dari sekarang. Ketika kita mungkin setahun yang lalu sholatnya masih bolong-bolong, baca Quran masih tidak pernah gitu kan, puasa masih bolong-bolong juga, maka di tahun 1448 Hijriah, sebulan yang lalu, sekarang sudah bulan Safar, maka azamkan dalam diri kita ada perubahan-perubahan yang lebih baik, sehingga apa, kita menuju kebaikan yang abadi dalam diri kita. Karena apa? Ketika sudah kokoh keimanan. Karena apa? Keimanan inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kokohkanlah agama. Ketika para anak-anak remaja ini kokoh agamanya, maka Indonesia 2045, 100 tahun nanti ya. 100 tahun nanti maka akan kokoh. Tapi kalau pemudanya ini tidak kokoh, maka bangsa ini menjadi rapuh. Karena pondasi anak-anak remaja kita tidak kokoh. Itu mungkin sebuah kesimpulan yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. sehingga keimanan yang kuat akan menimbulkan bangsa yang kuat. Agama apapun ketika mempunyai keimanan yang kuat, maka ketika diamanahkan menjadi sebuah pemimpin bangsa, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Mari bersama-sama berhijrah yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, yang mempunyai kekuasaannya. Mari kita rubah pendidikan-pendidikan karakter ini menjadi pendidikan yang mementingkan agama di muka bumi ini.
0: Baik.
1: Wallahualam bishawab.
0: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, teman pro 2 ya. Gak kerasa juga kebersamaan kita malam ini, teman pro 2 di Religi Naik bareng Ustadz Muhammad Rifai STH, itu teman pro 2 dari Dakwah Mandiri Riau. Atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan, saya ucapkan terima kasih Ustadz. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Ustadz. Dan semoga obrolan ini teman pro 2 malam hari ini yang ngingetin kita nih teman pro 2, kalau hijrah itu bukan cuman penampilan aja nih teman pro 2 yang berubah, tapi juga tentang terus perbaiki diri melalui ilmu, akhlak, dan juga amal yang baik, teman pro 2. Dan semoga kita teman pro 2 diberi kemudahan ya buat kamu yang mungkin saat ini lagi proses untuk berhijrah, teman pro 2, dan untuk menjadi pribadi yang terus belajar dan bertumbuh. Kalau gitu teman pro 2, kita pamit Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Halo, halo, 1.4 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Ini halo, teman Pro 2, masih ketemu lagi kita ya. Semoga kamu gak bosan-bosan teman Pro 2, karena masih bakalan ada suara aku sampai tengah malam nanti teman Pro 2. Dan gimana teman Pro 2, malam Sabtu kamu teman Pro 2 ya, semoga baik-baik aja, semoga fine-fine aja teman Pro 2. Semoga lancar perjalanan buat kamu teman Pro 2, mungkin yang malam ini lagi on the way nih menuju tempat tongkrongan atau ada kepikiran mau nongkrong teman Pro 2. Ya gak apa-apa, puasin diri kamu teman Pro 2 buat malam ini sambil happy-happy dengerin aku juga dibagi-bagi bahas kini, bahas gitu. Dan buat kamu yang gak kemana-mana teman Pro 2, yaudah gak apa-apa, healingnya di rumah aja. Denger aku teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga ya, semoga lancar-lancar aja harinya teman Pro 2. Dan buat kamu yang buat malam main hari ini ya udah mulai capek, it's okay, baringin aja badan kamu teman Pro 2. Nanti kita bakal lagi teman Pro 2 ya, bakal ngobrol-ngobrol santai aja di malam hari ini, dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
5: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Aduh, sakit banget lagunya Teman Pro 2 malam hari ini ya. Malam Sabtu tapi lagunya nggak seru. Nggak seru untuk keadaan hati yang lagi nggak baik-baik aja kali Teman Pro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai-santai nih Teman Pro 2 ya. Seneng banget ya bisa nemenin kamu di malam hari ini. Dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Nah, kalau udah sama aku Teman Pro 2, memang biasanya Teman Pro 2 enak banget nggak sih buat ngomongin soal hubungan Teman Pro 2. Emang cocok banget aku milihin lagu tadi Teman Pro 2 ya. Nah, malam ini tuh kita bakal bahas sesuatu yang mungkin pernah dialami sama banyak orang Teman Pro 2, terutama yang lagi ngejalanin hubungan. Pernah gak sih kamu tuh Teman Pro 2 ya ngerasa kalau pasangan kamu tuh yang lagi sibuk, gak bales chat, atau sekedar berubah aja nada bicaranya, tiba-tiba mood kamu tuh ikut berantakan. Nah, kalau iya Teman Pro 2, bisa jadi itu bukan cuman karena kangen aja, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang namanya emotional dependency Teman Pro 2, atau ketergantungan emosional. Sebenarnya sayang sama pasangan itu wajar Teman Pro 2, bahkan pengennya tuh selalu bareng juga. Ya, gak salah gitu rasanya Teman Pro 2. Tapi masalahnya muncul ketika semua rasa bahagia, tenang, bahkan percaya diri kita tuh cuma bergantung sama satu orang. Kalau pasangan lagi baik, kita ikut bahagia. Tapi pas dia lagi sibuk sedikit aja nih, berubah sedikit ya raut mukanya gitu ya dari reaksinya, kita tuh langsung overthinking Teman Pro 2. Padahal hubungan yang sehat itu bukan soal selalu bareng-bareng terus Teman Pro 2, melainkan ya sama-sama buat bertumbuh. Nanti kita ngobrol seru-seru banget bareng lagi Teman Pro 2 ya. Ngomongin soal emotional dependency ini Teman Pro 2, mana tahu ya, mana tahu relate nih sama kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayo Kak, cepat.
3: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
2: Aku mau main ayunan ya.
3: Iya, boleh.
2: Kak, abang itu kenapa ya?
3: Yang mana?
2: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
3: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
2: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
3: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
2: Boleh ya Kak, ya sudah adek ke situ ya.
4: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
5: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
6: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Salah satu tanda emotional dependency teman pro 2 adalah ketika semua keputusan itu harus melibatkan pasangan. Ini misalnya nih, mau daftar kerja tuh bingung tuh gitu ya. Terus mau nongkrong sama teman tuh harus nanya dulu. Bahkan yang milih hal-hal sederhana pun jadi nggak pede kalau belum dapat persetujuan pasangan. Intinya nggak rela dan juga nggak tenang aja teman pro 2 ya. Harus minta pendapat dari pasangan dulu. Padahal yang minta pendapat itu ya boleh-boleh aja sih teman pro 2 ya. Tapi kalau setiap keputusan harus nunggu validasi pasangan, lama-lama tuh kita kehilangan kepercayaan sama diri sendiri. Terus ada tanda lainnya teman pro 2 adalah mood yang sangat bergantung sama perlakuan pasangan. Nih buat kamu nih ya, yang suka tiba-tiba gak mood kalau chatnya itu di slow respon nih teman pro 2. Apalagi buat kamu yang lagi dicuekin nih di responnya. Tiba-tiba gak mood, tiba-tiba mengasingkan diri gitu ya, tiba-tiba ya langsung nangis kali teman pro 2 ya. Ini nih teman pro 2, langsung mikir macam-macam, terus kita kayak ya banyak hal sih teman pro 2 ya. Padahal ya bisa aja kayak pasangan kita tuh memang lagi sibuk. Dan psikolog Dr. Mark Travers bilang juga teman pro 2, kalau ketergantungan emosional itu bikin seorang lebih sibuk mencari rasa aman dari orang lain daripada membangunnya dari dalam dirinya sendiri. Yang artinya sumber kebahagiaan kita tuh seharusnya nggak cuman berasal dari pasangan, tapi juga dari diri sendiri teman pro 2. Nah, kalau sekarang sih istilahnya jangan terlalu bucin deh teman pro 2.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Teman Pro 2 masih ngomongin soal emotional dependency nih teman Pro 2. Dan hubungan yang sehat itu teman Pro 2 bukan berarti harus selalu ya lengket terus tiap saat gitu teman Pro 2 ya. Kemana-mana harus ikut, harus nuntut teman Pro 2. Justru hubungan yang bertahan lama itu adalah hubungan yang ngasih ruang untuk masing-masing buat bisa berkembang. Masih bisa ngejalanin hobi, masih bisa punya teman, masih bisa punya impian. Intinya ya saling support aja deh teman Pro 2. Dan tetap punya waktu untuk diri sendiri. Sharon Martin teman Pro 2, seorang terapis dan juga pakar kodependensi ini teman Pro 2, ngejelasin kalau ketika harga diri dan kebahagiaan kita tuh sepenuhnya bergantung pada persetujuan orang lain, khususnya sama pasangan teman Pro 2, nah saat itulah kita tuh mulai kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Makanya jangan sampai teman Pro 2 terlalu bergantung ya. Jangan sampai juga setelah pacaran gitu malah kehilangan diri sendiri. Amit-amit sampai ngelakuin hal yang gak seharusnya dilakuin gitu teman Pro 2. Karena pasangan itu ya partner hidup teman Pro 2, tempat kita dimana bisa dapat dukungan ya teman Pro 2. Bukan satu-satunya sumber kebahagiaan kamu.

Teman pro 2, mencintai seseorang itu ya memang indah teman pro 2, tapi jangan lupa hubungan yang sehat dibangun sama dua orang yang sama-sama butuh dan juga sama-sama utuh teman pro 2. Bukan satu orang yang terus bergantung sama yang lain. Sayangi pasangan kamu teman pro 2, sayangi pasangan, sayangi perasaan, sayangi diri kamu, tapi jangan sampai kehilangan kamu, diri kamu sendiri teman pro 2. Tetap rawat mimpi kamu, pertemanan, hobi, dan juga kesehatan mental kamu, karena ketika kamu bahagia dengan dirimu sendiri, teman pro 2, kamu juga bakalan lebih siap ngebangun hubungan yang sehat dan juga saling menguatkan. Dan malam ini teman pro 2, semoga kita belajar teman pro 2, kalau mencintai itu bukan tentang memiliki sepenuhnya, tapi tentang saling mendukung untuk jadi versi terbaik dari diri masing-masing.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Masih dibagi-bagi teman Pro 2, bahas gini bahas gitu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Masih ada sejam lagi teman Pro 2, aku mengudara untuk di telinga kamu teman Pro 2. Semoga kamu gak bosen. Semoga Saturday night kamu teman Pro 2, Friday night ya teman Pro 2 ya. Friday night kamu berjalan dengan lancar-lancar aja teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang lagi udah sampai di tempat tongkrongan, tempat kerjaan, tempat kasur kamu teman Pro 2. Semoga happy-happy aja ya, karena malam ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai lagi kayak tadi teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, karena bakalan ada lagu-lagu nih yang udah aku pilihin buat kamu. Nih cocok banget nih dengerin buat malam hari kamu teman Pro 2. Kali ini ada Hindi ya, Berdansa Karir Tak Ada Artinya. Buat kamu teman Pro 2, enjoy.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh

0: berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
0: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
0: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Ih,
3: jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya?
4: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Masih dibagi-bagi nih teman pro 2. Bahas gini, bahas gitu. Bahas apa ya malam ini teman pro 2 sejam lagi ya. Kayaknya masih ngebahas soal hubungan sih, masih seru aja ya teman pro 2 ya. Pernah gak sih kamu teman pro 2 ada di posisi yang serba salah dalam hidup ya? Dalam hubungan nih khususnya di pertemanan teman pro 2. Kayak misal nih teman kamu lagi curhat soal masalah yang sama, orang yang sama, bahkan endingnya juga sama. Dia tuh bilangnya tuh capek ya, bilangnya sedih, bilangnya pengen berubah, tapi besoknya ya balik lagi ya ke situasi yang sama. Kayak misal kamu tuh itu ya, dalam curhat dianya tuh, dia tuh ngomong, ah capek banget ya aku sama cowok aku, capek banget aku sama orang tua aku, capek banget aku hidup kayak gini segala macam gitu ya. Tapi besoknya ya diulang lagi teman pro 2. Momen kayak gitu teman pro 2 biasanya tuh ya kita tuh bingung ya sebenarnya teman pro 2 ya, jujur li ya. To the point nih, bingung nih, harus terus ngasih semangat atau malah mulai ngomong jujur ya, meskipun mungkin bakal bikin dia gak nyaman. Ternyata teman pro 2, keadaan kayak gini tuh ada istilah yang namanya tough love teman pro 2. Sederhananya teman pro 2, ini adalah bentuk kepedulian yang disampaikan dengan jujur demi kebaikan orang yang kita sayang. Jadi bukan karena kita marah, bukan karena kita tuh pengen menghakimi, tapi ya berani bilang kayaknya kamu harus stop deh buat nyakitin diri sendiri gitu ya. Karena jadi sahabat itu bukan cuman hadir waktu pas senang-senangnya aja, pas lagi ketawa-ketawanya aja teman pro 2. Kadang jadi sahabat itu juga berarti berani buat ngingetin pas dia tuh mulai lagi hilang arah. Menarik teman pro 2 ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lanjut teman pro 2 ya soal tough love ini. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Salah satu kondisi teman pro 2 yang paling sering banget butuh tough love adalah ketika sahabat kita tuh terjebak dalam hubungan yang toksik. Mungkin dia tuh kayak sering nangis gitu teman pro 2 ya, karena pasangannya sering banget cerita juga disakitin, tapi setiap kali putus balik lagi. Ini yang sebagai teman nih kita gedek banget teman pro 2 ya. Kita tuh pasti ya capek juga ngelihat orang yang kita sayang gitu ya teman pro 2, sahabat kita gitu ya, terus-terusan terluka, disakitin. Dan menurut pemuro 2, menurut psikolog klinis ya Sabrina Romanov yang dikutip Very Well Mind, kita tuh memang perlu nunjukin tough love ketika ngelihat sahabat terjebak dalam hubungan yang ngerugiin atau mulai ngelakuin perilaku yang ngebahayain dirinya sendiri. Hal yang sama juga berlaku kalau sahabat itu ya kayak misal mulai ngelakuin hal yang buruk untuk dirinya, misal nih kayak berjudi, nyalahgunakan zat-zat tertentu, atau ngelakuin kebiasaan yang jelas-jelas ngerusak dirinya. Kadang tuh mereka tuh gak butuh teman yang bilang ya gak apa-apa gitu teman pro 2. Mereka tuh butuh seseorang yang berani bilang, ya aku tuh peduli sama kamu, makanya aku tuh gak bisa diem kalau ngeliat kamu tuh kayak gitu. Nah kayak gitu teman pro 2, itu orang-orang yang memang butuh banget yang namanya tough love dari teman terdekatnya sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ada juga nih tipe sahabat yang hobinya ngeluh teman perdua. Setiap ketemu tuh pasti ceritanya ya itu lagi ya kerjaan gak enak, hidupnya capek, pengen berubah, bla bla bla gitu ya. Tapi ketika dikasih tahu nih ada solusi, jawabannya selalu males terus gitu ya. Nanti deh gitu-gitu. Nah, di titik tertentu kita tuh boleh aja teman perdua untuk bilang dengan baik kalau perubahan gak bakalan datang kalau gak dimulai dari dirinya sendiri. Gitu juga kalau sahabat itu terus ngabaikan kesehatannya. Misalnya nih udah lama sakit tapi gak mau periksa, atau ya kondisi mentalnya tuh lagi gak baik tapi selalu bilang ya aku kuat kok, gak apa-apa kok, aman aja kok. Nah itu teman berdua, sebagai teman atau sebagai pasangan teman berdua, kita bisa aja untuk ngedorong dia tuh buat cari bantuan profesional. Karena kadang bentuk sayang itu bukan cuma nemenin cerita aja, tapi juga sesekali bisa ngajak dia tuh mencari pertolongan yang tepat teman berdua.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Nah, teman pro 2, satu hal yang bisa kita ingatin teman pro 2. Penting juga sih diingat gitu ya. Jadi sahabat itu yang baik teman pro 2 bukan berarti harus selalu jadi penyelamat untuk orang lain. Kalau suatu saat nih perilaku sahabat kamu teman pro 2 mulai bikin kamu tuh ikutan capek ya. Capeknya tuh sampai kepikiran atau bahkan yang ngeganggu kesehatan mental kamu sendiri gitu ya. Tapi ya udah, enggak apa-apa sih teman pro 2 ya buat bikin batasan sama dia. Karena hubungan pertemanan yang sehat itu ya saling ngejaga aja sih teman pro 2 ya, bukan malah saling bikin capek gitu. Nah, jadi kalau nanti kamu harus ngasih tough love ke sahabat, pastiin aja satu hal, sampaikan dengan empati, bukan pakai emosi. Nah, dengan niat ngebantu teman pro 2 bukan ngerasa paling benar. Kadang kalimat yang paling sulit banget didengar justru datang dari orang yang paling tulus peduli sama kita. Dan kalau kamu ada di posisi sebagai sahabat yang nerima tough love, mungkin itu bukan tanda dia berhenti sayang teman pro 2, justru karena sayang nih. Justru karena sayang ya, dia tuh gak mau ngelihat kamu terus-terusan terluka. Itu dia teman pro 2. Itu yang paling penting dalam persahabatan dan juga hubungan sama orang terdekat. Kalau gitu teman pro 2, udah saatnya nih teman pro 2. Kayaknya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Karena dari jam 6 tadi ya, dari sore ceria, aku udah bareng-bareng sama kamu. Dan aku mau say thanks juga buat kamu yang udah nemenin dan juga dengerin aku teman pro 2 sampai di jaga malam kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena selama 1 jam lagi teman pro 2 bakalan ada Just Music buat nemenin malam hari kamu. Aku pilihin lagu-lagu yang paling enak di malam hari ini teman pro 2. Kalau gitu teman pro 2, aku Gibran pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa besok teman pro 2. Good night and enjoy teman pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain? Bahkan

yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

punya setiap hari. Ku siram sendiri, wahai Melati, kau cantik berseri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

0: I am a rich man.
1: I'ma care of myself.
0: I am a rich man. I am a rich man.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

Demam Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Demam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 25 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahr layali, siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
3: Maaf, saya tidak bisa bohong.
2: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Rusuh.
3: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak. Percaya diri dong, percaya diri. Self love. Produ FM.

0: Tune baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Pro 2.
1: Saatnya kita ikut Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Teman Pro 2, info pertama pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Indonesia Komisi Informasi atau UKI Provinsi Riau periode 2026-2030 diharapkan berlangsung secara transparan, objektif, dan profesional. Proses seleksi tersebut juga diminta terbebas dari kepentingan politik maupun praktik pembagian jatah kepada fraksi atau partai politik. Sebanyak 15 calon komisioner KI Provinsi Riau yang telah diusulkan pemerintah Provinsi Riau kepada DPRD Riau dinilai telah memenuhi kapasitas, kualitas, dan kompetensi. Selanjutnya, seluruh calon akan mengikuti tahap fit and proper test yang menjadi kewenangan DPRD Provinsi Riau.

Info Pro 2. Informasi selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis menggelar rapat persiapan karantina calon pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026 di aula lantai 2 Kesbangpol Bengkalis kemarin 24 Juli 2026. Rapat dipimpin Kepala Kesbangpol Bengkalis Suwarto dan diikuti tim pelatih, tim medis, koordinator lapangan, serta panitia karantina yang membahas berbagai kesiapan menjelang dimulainya karantina pada 1 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman produk.

bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang, pastinya dengan ragam lagu-lagu hiburan buat kamu dan juga info-info menarik yang pastinya bisa untuk nambah wawasan kita di hari weekend ini, teman Pro 2. Dan yeps, kali ini di hari Sabtu kita bakal bahas tentang yang berhubungan dengan weekend kali ya. Tapi di Spada kali ini kita awali dulu dengan informasi mengenai gandum, teman Pro 2, ataupun oat ya. Kayaknya ada banyak banget nih kalau misalnya orang-orang dengar kata gandum ataupun oat, pasti yang terlintas kalau nggak roti gandum atau nggak oatmeal, ya nggak sih? Tapi ya kalau sarapan kayak gitu identik banget dengan ih kamu mau diet ya. Padahal ini juga menjadi salah satu menu makanan yang terbuat dari gandum. Tapi emang gandum itu fakta menariknya di Indonesia kayaknya jarang ya, banyaknya beras kali ya untuk makanan pokok di Indonesia. Tapi sebelum kita nanti masuk ke oatmeal, teman Pro 2, yang juga jadi salah satu makanan ataupun juga yang sering banget disebut sebagai pengganti nasi ketika diet. Nah, ternyata bahan dasar dari oatmeal kan emang gandum ya. Gandum ini juga salah satu tanaman pangan paling penting di dunia. Bahkan nih, dari berbagai penelitian, sekitar 36% penduduk dunia menjadikan gandum nih sebagai makanan pokok. Dan juga ternyata gandum itu lebih menyumbang setengah kebutuhan karbohidrat serta sekitar 21% kalori makanan yang dikonsumsi masyarakat dunia loh, wow. Selain jadi sumber energi, gandum ini juga mengandung protein, vitamin B kompleks, vitamin E, zat besi, magnesium, seng, fosfor, sampai serat pangan yang baik banget ya buat tubuh kita, teman produk. Dan menariknya lagi nih, emang gandum tuh udah dibudidayakan oleh kita manusia sejak kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Lebih tepatnya di masa revolusi Neolitik ketika manusia mulai mengenal pertanian. Salah satu olahan gandum yang paling populer tadi di awal adalah oatmeal ya. Ya kalau dulu oatmeal itu identik dengan orang barat gitu. Tapi sekarang udah bisa jadi menu diet dan juga menjadi sarapan praktis yang mengenyangkan dan juga bisa dikreasikan dengan berbagai topping, teman produk. Dan buat kamu nih yang pagi hari ini juga sedang siap-siap untuk ke kantor kah? Ke kantor hari Sabtu ya, tapi gak apa-apa. Tifa juga ke kantor nih hari Sabtu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi OTW, mau itu kemanapun, semoga kamu hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan kamu ya, teman Pro 2. Kayaknya kita mau dengerin dulu deh satu lagu dari Taeyeon dengan Dream biar buat kamu lebih semangat lagi. Tapi kayaknya ini juga merupakan salah satu lagu yang mengingatkan kita akan kampung halaman gak sih?

0: Beeps, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu, pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Seperti yang udah kita ketahui bersama, kalau oatmeal memang berasal dari biji oat utuh yang diolah menjadi makanan siap konsumsi. Dan emang cara penyajiannya tuh cukup gampang ya, apalagi sekarang udah banyak roller oat yang udah instan gitu teman-teman Pro 2. Jadi gampang banget tuh untuk menyajikannya ketika sarapan. Bisa diseduh air panas, dimasak dengan susu, dijadikan overnight oat, dicampurkan dengan buah-buahan, yogurt, kacang-kacangan, atau bahkan bisa juga nih diolah jadi pancake ataupun smoothies ya teman-teman Pro 2. Tapi kenapa sih oatmeal itu sering banget dijadikan pengganti nasi ketika diet? Ternyata jawabannya tuh karena kandungan gizinya yang cukup lengkap teman Pro 2. Karena kalau di oatmeal itu selain ada sumber karbohidrat kompleks, itu juga ada yang namanya serat, protein, magnesium, vitamin B, antioksidan, bahkan zat besi juga ada. Dan emang salah satu kandungan yang paling terkenal itu ada namanya beta-glucan. Ini dari penelitian di National Library of Medicine teman Pro 2. Tadi sumbernya dari situ ya. Dimana beta-glucan ini bisa bantu memperlancar sistem pencernaan sekaligus membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Jadi banyak banget orang yang pilih oatmeal waktu lagi jalani pola hidup sehat ataupun pengen menjaga berat badan. Dan oatmeal ini juga punya indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa jenis karbohidrat olahan lainnya, sehingga gula darah tuh gak terlalu cepat naik setelah makan. Jadi ini kabar yang baik juga ya bagi orang yang pengen menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ya berarti bukan berarti nasi tuh gak sehat ya, tapi semuanya kembali pada kebutuhan tubuh kamu dari porsi makan dan juga pola hidup secara keseluruhan. Tapi yang paling terpenting adalah memperbanyak variasi sumber karbohidrat biar asupan nutrisi juga semakin berkembang gitu ya.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua masih bareng Tifa dan kita masih ngobrolin soal oatmeal ya. Tadi juga di awal kita udah jelasin beberapa bahan gak tuh kandungan dari oatmeal ya. Ternyata emang selain ngebantu pencernaan, beta gluten ini juga punya manfaat lain teman berdua, di mana yang ini kandungan yang ada di dalam oatmeal ya. Sehingga penelitian ini menunjukkan juga kalau serat ini bisa ngebantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sehingga bisa mendukung kesehatan jantung kalau dibarengi sama pola hidup sehat. Dan nggak cuma itu aja, ternyata oatmeal ini mengandung antioksidan unik bernama avenantramides. Oh wow, berasa kayak ini ya, nama dewa di Yunani gitu, tapi beda sih ya. Tapi bukan hanya itu teman Pro 2, nama ini mungkin terdengar asing ya, karena senyawa ini tuh cuma bisa ditemukan secara alami pada biji oat. Gimana manfaatnya bisa ngebantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas sekaligus menjaga kesehatan pembuluh darah. Ada juga beberapa fungsi dari mineral yang ada di dalam oat gitu ya. Ada magnesium yang bisa membantu fungsi otot dan saraf. Terus ada zat besi yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Ada vitamin B kompleks yang bisa ngebantu mengubah makanan jadi energi, jadinya tubuh tetap bertenaga selama beraktivitas. Tapi ingat lagi ya teman Pro 2, ini tuh ada pada oat yang emang benar-benar langsung dari gandumnya. Karena nggak semua oatmeal instan ini punya kandungan yang sama. Beberapa produk ini udah ditambahkan dengan adanya gula, creamer, atau perasa dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi kalau pengen manfaat yang maksimal, kamu pilih oatmeal yang masih plain atau tanpa tambahan gula, terus tambahkan buah segar atau madu atau kacang-kacangan gitu, jadi sebagai pelengkapnya. Dan dengan kamu makan sarapan yang kayak gitu tuh, ini bisa jadi lebih sehat, tapi enak juga gitu teman Pro 2. Kalau aku pribadi sih lebih suka pakai topping yang buah-buahan ya, apalagi kayak pisang atau strawberry ini, sama alpukat sih, itu enak banget kalau oatmeal dicampurkan dengan alpukat. Tapi kalau kamu sendiri lebih suka yang mana nih? Atau malah justru lebih suka dimakan yang tumis pakai telur nih teman Pro 2.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Pengen beli es krim aja lah.
1: Jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Segar juga ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

So teman Pro 2, dari obrolan kita tentang oatmeal di pagi hari ini, ini kayaknya bisa jadi salah satu pilihan sarapan kamu di pagi hari ya. Karena emang layak banget jadi salah satu pilihan sumber karbohidrat. Bukan karena lebih hebat dari nasi, tapi karena emang menawarkan manfaat yang beda aja gitu. Karena emang kandungan serat, beta glukan, vitamin, mineral, sampai antioksidan, oatmeal ini bisa ngebantu menjaga kesehatan pencernaan, ngasih rasa kenyang lebih lama, ngebantu mengontrol kadar kolesterol, serta mendukung kestabilan gula darah. Tapi yang paling penting ya tetap menerapkan pola makan yang beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman. Karena gak ada satu jenis makanan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi tubuh. So, sesekali ganti nasi sama oatmeal ya gak apa-apa ya. Ini juga bisa jadi salah satu diversifikasi makanan juga, diversifikasi pangan yang bisa kita gunakan untuk bisa ketahanan pangan, teman Pro 2. Dan pokoknya buat kamu stay tune di sini, kita masih ngebahas soal banyak hal sampai nanti jam 11. Kayaknya kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 untuk bahas soal makanan kali ya. Soalnya kan buat kamu biar cari alternatif untuk sarapan di pagi hari ya teman Pro 2. Kalau kamu pagi hari ini udah sarapan apa nih? Oatmeal kah atau malah bubur ayam atau pecel?